Aziz. Nah, perhatikan ya. Perkataan di sini saudara-saudara Yusuf mengatakan wahai Al-Aziz sejalan dengan julukannya suaminya Zulaikha. Ingat ya, istri Al-Aziz, berarti memang di sini Yusuf menggantikan posisi suaminya. Nah, ini jawabannya di situ. Ini salah satu isyarat ke situ. Maka dia mengatakan, dan ini juga tanda bahwasanya saudara Yusuf tidak mengenal Yusuf. Dia masih panggil wahai raja, wahai orang yang mulia gitu ya. Dia mempunyai anak ini, mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya. Yusuf lalu berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang telah kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, kami ganti orang ini dengan selain orang lain yang pelakunya, maka kami termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, di sini berarti sudah selesai, sudah enggak bisa lagi mereka membantah masalah itu. Mereka tidak punya hujah lagi. Sekarang mereka serba salah, saudara Yusuf. Ya. Mau pulang tanpa bawa Binyamin, sudah janji sama ayahnya. Bersumpah demi Allah kami akan kembalikan, karena mereka tahu Yusuf ini orang baik. Enggak mungkin tahan adiknya. Dia, mereka tidak sangka terjadi rekayasa tanda kutip di sini seperti tadi gitu ya. Mereka juga mau mengganti sampai 10 orang itu sepakat, udah mau dihukum mati pun di Mesir enggak apa-apa. Yang penting Bunyamin pulang kaya kita, sudah cukup kasusnya Yusuf dulu. Makanya mereka bilang, tolong ambil salah satu di antara kami, tunjuk saja. Dari 10 orang ini silakan, siap dihukum mati enggak apa-apa. Yang penting jangan adik kami Bunyamin, karena mereka takut dengan sumpah mereka kepada ayah mereka atas nama Allah tadi ya. Tapi Yusuf membantah mereka, tidak bisa. Yang kami temukan barang kami itu yang kami hukum. Sekarang kita masuk poin 14. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini perkataan Ya'qub alaihissalam. Mulailah dari ayat 80 sampai 87. Bunyinya, falamma stai'asu minhu khalasu najiya. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthikan min Allah wa min qablu ma farattum fi Yusuf falan abraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin. Saya langsung baca saya sampai ayat 87 baru kita terjemahkan ya. Kemudian ayat 81-nya, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraka wa ma shahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Ayat 82-nya, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Ayat 83-nya, qala bal sawwarat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil asallahu ya'tini bihim jami'a innahu wal 'alimul hakim. Ayat 84-nya, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat 'aynahu min al huzni fa huwa kadhim. Ayat 87-nya, ayat 85-nya, qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin. Ayat 85-nya. Itu ayat 86 selanjutnya, qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ayat 86. Ayat 87 yang terakhir kita baca, yang ditulis oleh Ibnu Katsir di sini untuk ditafsirkan, ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Maka ketika mereka sudah putus asa, udah enggak bisa lagi, enggak bisa berargumen gitu ya, Yusuf mengatakan tidak bisa. Secara hukum yang ditemukan pialanya itu yang harus dihukum. Maka pada saat mereka sudah putus asa dari keputusan Yusuf terhadap mereka, maka mereka pun saling berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka, ini yang tertua ini, yang juga memberikan ide awal, kalau jangan bunuh Yusuf, jangan juga buang di padang pasir yang tidak bertuan, tapi masukkan ke sumur saja. Kalau dia mati ya sudah jadi kuburannya. Tapi kalau ada kafilah dagang lewat maka bisa selamatkan. Ini yang tadi saya bilang keluar kaidah dalam ilmu usul fikih akhaffud dararain, ya. Mengambil memilih madarat yang lebih sedikit. Nah, ini orang lebih berakal nih dari saudara-saudara yang lain. Maka dia bilang apa? Setelah bicara sama teman-teman, saudara-saudaranya semua, saudara-saudaranya bukan teman-teman ya, saudara-saudaranya yang tertua di antara mereka mengatakan, tidakkah kalian atau kamu mengetahui bahwa ayah kalian atau ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah? Ini gak main-main ini. Bisa ayah kita berdoa sama Allah, kita dihukum di tempat langsung. Itu lebih berat daripada hukuman Raja Mesir. Karena mereka beriman sama Allah.
Dan sebelum itu kamu juga telah menyia-nyiakan Yusuf. Nah, di sini kata ulama tafsir, kesempatan anak atau saudara tertua menyalahkan saudaranya. Karena waktu awal melempar Yusuf, mereka tidak bisa salahkan karena jumlah mereka lebih banyak. Kalau sekarang mereka mengatakan, ingat dulu kalian juga sia-siakan Yusuf. Kalian yang berusaha mau membunuhnya, melemparnya dan segala macam. Sebab itu diambil keputusan, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini. Tidak mau kembali ke negeri Syam. Sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Kalau ayahku bilang boleh, dia pulang baru boleh pulang. Kalau enggak, aku siap dihukum. Dan atau Allah memberikan keputusan terhadapku. Maksudnya terserah Allah mau hukum apa saja. Karena aku sudah merasa berdosa dengan dulu Yusuf, sekarang berdosa lagi dengan sumpah menyelamatkan Binyamin. Dan dia adalah hakim yang terbaik, maksudnya Allah. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, kata kakak yang paling tua ini pada adik-adiknya, bilang kepada ayah kita, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Maksudnya betul-betul kami melihat dia mencuri. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, maksudnya negeri Mesir, dan kafilah-kafilah yang datang bersama kami. Ini ada banyak orang-orang lain juga datang, mereka tahu ceritanya dan kami adalah orang-orang yang benar. Maka Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Kata ulama tafsir adalah perbuatanmu pada Yusuf dulu. Ini rentetannya akhirnya ke Benyamin. Sekarang kalaupun kalian benar dengan Benyamin, saya bagaimana percaya? Dulu kalian tipu saya di Yusuf. Nah, seperti itulah. Kalian anggap perbuatan kalian itu baik padahal itu buruk. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Maksudnya aku akan coba bersabar lagi dengan ujian ini. Sudah kehilangan 2 orang anak, bahkan 3 orang anak, kata ulama. Kehilangan Yusuf, kehilangan Binyamin, dan kehilangan anak tertuanya yang tidak mau kembali sampai ayahnya izinkan. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Maksudnya 3 anaknya, bukan cuma Yusuf sama Binyamin, tapi juga anak tertua tadi yang tidak mau pulang sampai ayahnya maafkan atau Allah hukum. Salah satu makna perkataan Yakub alaihissalam ini adalah Yakub berharap agar Allah tidak menghukum anaknya yang pertama, karena dia bilang terserah Allah kalau mau hukum saya apa. Maka Yakub berharap Allah tidak menghukumnya. Ini betul-betul bentuk kasih sayang seorang ayah pada anaknya. Lalu dikatakan, sungguh dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, maksudnya Allah SWT. Dan dia Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya tadi yang sudah pulang, dan sekarang yang pulang ada 9. Tadinya pergi 11. Binyamin tertahan sama Yusuf dan yang paling tua juga tidak kembali. 11 kurang 2 berarti sisa 9. Lalu kemudian dia berpaling dari anak-anaknya yang 9 itu selaya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Sungguh sedih banget nih. Sekian tahun berpisah dengan Yusuf. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan berpisah nanti ketemu dengan Yusuf itu setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. Lalu kedua matanya menjadi putih karena sedih. Maksudnya menjadi buta. Yakub alaihissalam buta karena sering menangis, sedih, kehilangan Yusuf. Dan ini adalah hal yang fitrah dari orang tua kepada anaknya. Dan ini sekaligus juga menitikberatkan bahwasanya kasih sayang ayah tidak boleh dipandang sebelah mata. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Yakub, bagaimana cintanya pada anaknya gitu ya. Walaupun juga Allah menceritakan tentang Maryam dengan anaknya alaihissalatu wassalam, tapi tidak sedetail bagaimana sedihnya Yakub terhadap Yusuf gitu ya. Ini berarti menandakan kasih sayang ayah luar biasa kepada anak-anaknya, walaupun mungkin dia tidak membahasakannya. Kemudian dikatakan dia diam menahan amarah. Yakub marah tapi dia menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Lalu mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa, maksudnya bisa meninggal karena ini. Lalu Yakub alaihissalam menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan, kesusahan dan kesedihanku. Maksudnya tidak ada manfaatnya aku berdebat dengan kalian. Aku akan sampaikan ini kepada Allah. Karena kalau bicara dengan manusia tidak akan ada ujungnya gitu ya, tidak ada akhirnya. Apalagi kalau orang salah tapi mengaku dirinya benar. Karena anak-anaknya tadi menganggap benar sikapnya dengan membunuh Yusuf gitu ya. Dianggap Yusuf dimakan serigala, itu padahal dusta. Maka beliau mengatakan, saya cuma serulukan kesedihanku kepada Allah. Dan aku mengerti dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya Allah sudah sampaikan wahyu tentang kedustaan kalian, tapi kalian tidak tahu masalah itu. Wahai anak-anakku,
Lalu di sini Nabi Yakub alaihissalam setelah dapat informasi wahyu detik itu juga Jibril datang turun menyampaikan kalau Binyamin ada sama Yusuf, Yusuf juga selamat, maka Yakub akhirnya menjadi reda emosinya dari anak-anaknya. Maka dia berkata, wahai anak-anakku, kepada yang 9 anak-anak tadi, pergilah kamu kembali lagi ke Mesir. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Berarti di sini kita bisa lihat bagaimana wahyu itu sudah menginformasikan kepada Yakub alaihissalam tentang keselamatan anak-anaknya. Baik, dan ini juga sekali lagi bentuk kasih sayang seorang ayah pada anaknya, walaupun dia marah sama anaknya tapi tetap saja dia coba berusaha tidak mendoakan keburukan ataupun menghukum mereka, padahal sudah ada wahyu turun menginformasikan tentang kedustaan mereka. Poin nomor 15, judulnya pertemuan yang tak atau tidak diduga-duga, di halaman 515 bagian pegang buku. Mulai dari ayat 88 sampai 92. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bidha'ah wa ji'na bi bidha'atin musjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna innallaha yajzil mutasaddiqin. Itu ayat 88, ayat 89. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Ayat 89. Ayat 90-nya, qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudii ajral muhsinin. Ayat 91. Qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wa inna wa in kunna la khati'in. Ayat 92. Qalu la tathriba alaikum al-yawma yakfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin. Terjemahannya, maka ketika mereka memasuki istana Yusuf, karena pergi yang kedua kali sekarang, disuruh lagi oleh ayah mereka, pergi kalian semua. Tapi sekarang perginya, ya, itu untuk mencari tahu informasi tentang Yusuf dan Binyamin. Tapi supaya kelihatan diizinkan masuk Mesir, mereka harus bawa barang barteran. Karena di pintu-pintu gerbang Mesir itu dijaga oleh staf-staf Nabi Yusuf, ya, perwakilan kerajaan, yang masuk Mesir waktu itu hanya yang boleh barter barang. Yang cuma mau datang rekreasi apa enggak ada di Mesir, ditutup waktu itu. Maka mereka masuk dan mereka berkata, wahai Al-Aziz, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi maksudnya, bidha'ah, kata ulama tafsir, bidha'atin musjah, barang-barang yang tidak senilai dengan gandum, hanya sebagai formalitas supaya bisa masuk ke negeri Mesir. Maka mereka bilang, ini barang gak pantas untuk ditukar, tapi tolong kasih kami gandum. Di sini tujuan utamanya sebenarnya bukan tukar gandum, karena baru saja mereka pulang bawa gandum. Tapi tujuannya memang hanya untuk ketemu dengan Yusuf. Subhanallah, belum mereka tanya, ya, apakah Anda tahu wahai Aziz Yusuf itu di mana, ada saudara kami? Mereka baru menyebar nanya-nanya di Mesir, Yusuf sudah langsung mendahului mereka. Seraya berkata, Yusuf pun berkata, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, maksudnya Binyamin, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu ketika kamu jahil? Lalu mereka langsung sadar, kok orang ini tahu Yusuf? Lalu kemudian mereka langsung menebak, mengatakan, apakah kamu benar-benar Yusuf? Maka Yusuf mengatakan, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Lalu mereka berkata, para saudara Yusuf, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang telah berdosa. Lalu Yusuf mengatakan, pada hari ini tidak ada lagi cercahan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Makna daripada tafsir ayat-ayat ini tentunya dimulai daripada Yusuf mengatakan, aku adalah Yusuf. Tahukah kalian apa yang kalian buat dulu terhadap Yusuf? Di sini kata ulama tafsir, Yusuf alaihissalam tidak menyebutkan secara rinci. Tidak mengatakan lagi, ingat gak dulu kalian sekarang sengaja tipu ayah kita, lalu kemudian bawa saya. Sebagian ada ulama tafsir bilang, waktu Yusuf sedang digiring ke sumur itu sambil dipukulin. Dipukul sama yang ini, didorong ke sana, dipukul lagi ke sana, begitu terus sampai dilempar ke sumur. Tapi Yusuf tidak bilang itu. Yusuf cuma simpulkan, ingat gak dulu kalian buat kejelekan buat Yusuf. Ini berarti menandakan akhlak Yusuf yang luar biasa. Beliau sekarang bukan niatnya lagi untuk mengganggu atau
membalas gitu ya, untuk membalas tepatnya. Dan ini adalah sifat para dai dan para ulama dan orang-orang muslim secara umum, bagaimana orang yang dihadapannya lebih baik dia jadikan sebab hidayahnya sehingga dia panen pahala daripada dia menghukumnya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran yang bisa diambil pelajaran. Kemudian di sini juga ada perkataan Yusuf alaihissalam pada saat saudara-saudaranya mengakui akhirnya. Ternyata mereka tidak sangka adik mereka, mereka benci dulu, mereka buang jauh, mereka berharap bisa dibunuh. Sekarang menjadi seorang Raja Mesir. Dan akhirnya mereka pun bergantung pada Raja Mesir tersebut. Maka satu sisi mereka mengakui kesalahan. Sisi lain mereka bangga karena adiknya sudah menjadi Aziz Mesir gitu ya. Makanya mereka bilang, kami mengaku berdosa sekarang. Seakan-akan maknanya, apa yang kamu mau lakukan, hai Yusuf, hakmu sekarang. Kami mengakui kesalahan kami. Tapi di sini kebaikan, sekali lagi terulang kebaikan hati Yusuf. Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan buat kalian hari ini. Tidak ada lagi dendam-dendam, tidak ada. Saya tidak perlu balas itu semua. Kata ulama, di sini salah satu sebabnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniahkan Yusuf menjadi nabi, sehingga Allah ilhamkan kesabaran dalam hatinya. Sisi yang lain, Allah juga sudah membalas pengorbanan Yusuf dulu, dari pertama dilempar di sumur sampai masuk penjara, dengan sekarang menjadi Raja Mesir. Dan punya kekayaan, punya kedudukan, dan seterusnya. Maka Yusuf alaihissalam merasa tidak perlu lagi ada balasan buat saudara-saudaranya dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya, poin ke-16 di halaman 520, baju Nabi Yusuf As-Siddiq. Mulai dari ayat 95 sampai 98. Ayat 94, maaf, sampai 98. 94-nya, walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la'ajidu riha Yusufa laula antufannidun. Ayat 95-nya, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ayat 96-nya, falamma anja'al basyiru alqa'u ala wajhi fartadda basira, qala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ayat 97-nya, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Ayat 98, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Tadi yang terakhir kita baca 92, ini lanjutannya 94. Ada ayat 93 yang lewat ya. Ya, ayat 93-nya adalah izhabu bi qamisi hadza falqu ala waji abi ya'ti basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in. Setelah saudara Yusuf mengakui tentang kesalahannya, Yusuf pun langsung memaafkan mereka, memohon ampun untuk mereka juga kepada Allah. Maka ayat 92 itu ya. Ayat 93-nya Yusuf mengatakan, pergilah kamu. Bisa bermakna semuanya kalian kembali ke ayah kita. Dan bawalah baju gamisku ini. Lalu letakkan di wajah ayahku. Yusuf AS sudah dapat informasi, wahyu kalau Yakub buta matanya. Nanti melalui baju ini mukjizat dari Allah SWT, maka ia akan bisa melihat kembali. Dan bawalah setelah itu keluarga kalian semuanya. Boleh bawa ayahku, semua istri-istrinya, ibu-ibu kalian, bawa semua ke Mesir kepadaku. Nah, ini ayat dari 93 tadi yang belum sempat kita baca. Nah, di halaman 520 itu ayat 94 sampai 98. Terjemahannya, maka ketika kafilah datang, kafilah itu, saudara-saudara Yusuf sudah mulai keluar dari Mesir, ayah mereka berkata di negeri Syam. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, Yakub bisa mencium ya baju Yusuf itu baunya itu dari jarak perjalanan 8 hari. Berarti menandakan dari Mesir wilayah tempat itu ke negeri Syam 8 hari perjalanan, ya. Itu ada di halaman 521 disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi makanya waktu kafilah saudara Yusuf itu baru keluar dari Mesir, jarak 8 hari ya ke depan itu sudah dicium oleh Yakub alaihissalam. Maksudnya baru dari Mesir sudah ditahu nanti akan ada baju Yusuf datang. Makanya di sini dikatakan, dan ketika kafilah itu telah keluar dari Mesir, maka ayah mereka Yakub berkata, sungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak mendukung lemah akal, ya tentu kamu akan membenarkan apa yang aku katakan. Maka sebagian keluarganya, istri-istrinya yang ada pada saat itu berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Maksudnya, kok kenapa kamu masih berpikir ada baju Yusuf, ada bau Yusuf? Ini kayaknya keliru nih.
Di sini seakan-akan istri-istrinya masih mendukung tentang kesalahan anak-anak mereka pada saat mengatakan Yusuf dimakan oleh serigala. Dan mereka, istri-istri ini tidak faham kalau sebenarnya anak-anaknya sudah mengakui kesalahannya di depan Yusuf. Makanya mereka bilang, sepertinya kamu masih keliru seperti dulu. Kamu belum yakin kalau Yusuf dimakan serigala. Sekarang kamu bilang lagi bajunya ada dengan baunya. Nah seperti itulah kurang lebih makna. Ya dia atau mereka mengatakan, para istri itu mengatakan, sesungguhnya kamu termasuk atau masih seperti dalam keadaanmu yang dahulu. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkanlah baju Yusuf ke wajah Yakub, lalu dia pun bisa melihat kembali. Lalu Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu semuanya bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Mereka berkata, wahai ayah kami, anak-anak Yakub yang 10 akhirnya kembali, Benyamin tetap ada bersama Yusuf. Mohonlah ampunan untuk kami. Di sini Benyamin tidak masuk. Kenapa? Karena memang Benyamin sama Yusuf, dan juga Allah mengatakan mohonlah ampun buat kami karena yang 10 orang yang buat salah itu saja yang memohon ampun karena mereka buat salah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah berbuat salah atau dosa. Lalu Yakub mengatakan, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sungguh dia, ya, dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata ulama tafsir di sini, kenapa waktu saudara-saudara Yusuf mengatakan pada Yusuf, kami telah berdosa, ya maafkanlah kami, mohon ampun kepada Allah. Kenapa Yusuf langsung mengatakan, tidak ada celaan buat kalian, saya sudah maafkan dan saya mohon ampun kepada Allah. Kenapa Yusuf bisa langsung katakan pada saat itu begitu? Dan kenapa di sini Nabi Yakub di ayat 98 mengatakan, waktu anak-anaknya bilang, tolong mohon ampun buat kami, Nabi Yakub mengatakan, saya akan memohonkan ampun buat kalian. Bukan langsung pada saat itu. Ini ada ilmu di sini ya. Kata ulama tafsir, karena Nabi Yusuf pemilik hak, maka dia bisa langsung memaafkan. Dan dia hanya minta mohon kepada Allah. Sementara Nabi Yakub di sini bukan pemilik hak, ya. Maka Nabi Yakub mengatakan, saya akan memohon ampun untuk kalian di waktu mustajab. Kata ulama, itu adalah sepertiga malam. Yang Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ada poin nomor 17, ya, di halaman 523, bertemunya beberapa orang dan takwil mimpi, ya. Kemudian masuk di situ dijelaskan ayat 99-nya. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilai abawai wa qala dkhulu Misra insyaallah aminin. Maka ketika mereka masuk tempat ke istana Yusuf, semuanya datang. Nabi Yakub dengan istri-istrinya. Tandanya istri-istri Nabi Yakub dijelaskan tentang anak-anaknya ternyata sudah ketahuan kesalahannya. Mereka pun juga mohon agar dimaafkan dosanya, kesalahannya kepada Nabi Yakub. Karena mereka yang provokasi anak-anaknya di awal. Juga Nabi Yakub mohon ampun kepada Allah SWT. Dan ini tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi bisa difahami dari makna semuanya dibawa oleh Nabi Yakub ke Mesir. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf atau ke Mesir, dia pun merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir insya Allah dalam keadaan aman. Kata para ulama di sini, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam merangkul ayahnya Yakub dan juga merangkul istri-istri ayahnya. Memeluk dan menyalami mereka. Dan di sini juga ada sebuah hukum memang secara syar'i ya. Istri ayah adalah mahram abadi. Misal contoh, ada seorang laki-laki duda, punya misal umur dia 50 tahun. Dia punya anak bujang 25 tahun misalnya. Contoh si duda ini dulu nikah 25 tahun sehingga umur 26 sudah punya anak. Umur 50 ada anaknya umur 25 tahun nanti. Kan gitu. Konek gak ini? Masih hidup? Ini kayaknya serius. Kalau serius dengerin atau gimana? Yang jelas, kalau ada duda punya anak 25 tahun, dia umurnya 50 tahun. Kemudian si duda ini nikah lagi sama anak gadis umur 20 tahun. Nah sekarang istri si duda ini lebih muda dari anaknya, benar gak? Tetap saja itu adalah ibunya dia. Mahram abadi. Walaupun cerai sama ayahnya. Misal si duda ini cerai lagi sama gadis yang 20 tahun, tidak boleh anak duda itu menikahi si mantan istri ayahnya. Ini gak boleh sama sekali. Hukumnya haram dalam Islam. Makanya Nabi Yusuf merangkul dan menyalami Yakub dan juga istri-istri ayahnya. Pendapat yang kuat mengatakan ibunya Yusuf alaihissalam, Rifqa alaihissalam meninggal pada saat masih kecil. Jadi yang dimaksud di sini adalah
setelah itu ya, ada ayat 100 dan 101 dikatakan oleh Allah SWT, kita baca dulu aja baru kita masuk ke tafsirnya. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal 'alimul hakim. Itu ayat 100. Ayat 101-nya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Maksudnya menaikkan Nabi Yakub dengan istrinya. Dan di sini bukan berarti ibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun ada pendapat yang diremahkan oleh ulama, Allah menghidupkan kembali Rifqah di masa itu, lalu akhirnya Nabi Yusuf memuliakan keduanya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah, yang lebih kuat dari itu adalah istri Nabi Yakub yang masih hidup di masa itu. Ya, tidak disebutkan siapa di antara istrinya, tapi kedua-duanya disiapkan singgasana di istana itu, kemudian didudukkan sebagai bentuk kemuliaan. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Nah, di sini waktu ayah dan ibu Yakub dan istrinya sudah duduk di singgasana, saudara-saudaranya duduk di, juga kursi sudah disiapkan, ya Nabi Yusuf duduk di singgasananya sebagai perdana menteri. Setelah itu Yakub, istrinya dan 11 orang anaknya semua sujud kepada Yusuf. Sujud di sini bukan ibadah, tapi bentuk penghormatan, dan di masa itu dibolehkan. Ayahnya pun Nabi Yakub sujud. Kenapa? Karena memang itu perintah dari Allah SWT. Makanya ini takwil mimpinya. Waktu awal dia masih kecil, dia bilang apa? Saya lihat 11 bintang, saudaranya 11 orang. Bulan dan matahari, bulan istri Nabi Yakub dan matahari Nabi Yakub sendiri sujud kepadaku. Nah, sujud itu adalah bentuk sujud kemuliaan. Makanya di sini dikatakan, dan mereka semua dari Nabi Yakub, istrinya dan 11 orang anaknya sujud kepada Yusuf sebagai bentuk pemuliaan saja. Karena masa itu memuliakan raja itu memang dengan sujud kepadanya, dan tidak dianggap sujud itu sebagai ibadah. Dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah ta'wil mimpiku yang dahulu itu. Ternyata seperti ini, yang dimaksud 11 bintang adalah saudara-saudaraku dan matahari anda dan bulan adalah ibuku ini. Kan gitu ya. Dan ini juga ulama mengatakan berarti menandakan, walaupun saudara Yusuf buruk dari sisi hasadnya, tapi mereka adalah anak-anak Nabi dan orang-orang yang mulia. Sehingga tidak boleh kita menilai kita lebih baik daripada mereka. Tetap kita lihat keburukan hasad itu salah, tapi jangan lupa mereka sempat taubat di akhir hidupnya. Dan Islam menilai al-a'malu bil khawatim. Penilaian amal orang itulah di akhir hidupnya. Ada orang tidak sholat, tapi begitu akhir hidupnya dia meninggal dalam kondisi sholat, orang nilai kebaikannya. Ada orang dulu benci Islam, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, dan banyak yang lainnya, tapi akhir hidupnya masuk Islam dan berperang, bahkan Ikrimah mati syahid. Banyak cerita yang sudah kita sampaikan dalam kisah para sahabat seperti itu. Itu lebih baik daripada ada orang hidupnya semua perbuatan amal ahli surga, tapi akhir hidupnya meninggal dalam kondisi kufur atau murtad. Ini malah lebih bahaya, gitu kan? Nah, seperti itu yang dimaksud dalam potongan ini. Lalu dia mengatakan, Yusuf mengatakan alaihissalam, wahai ayahku, inilah ta'wil mimpiku yang dahulu, dan sungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, serta syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ya, sampai sini dulu kita jelaskan tafsirnya. Di sini sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir ya, waktu Nabi Yakub pertama ketemu dengan Yusuf, karena berpisah dari umur 7 tahun, sekarang ketemu setelah Yusuf 40 tahun lebih, berarti ini 40 tahun lebih bertemunya gitu ya. Maka Nabi Yakub nanya, "Nak, ceritamu apa?" Nah, gitu. Nabi Yusuf alaihissalam saking bagusnya dan sempurnanya akhlaknya, dia enggak ceritain nih. Itu ayah, waktu awal saya diambil, saya digebukin loh, enggak ceritain. Enggak ada diceritain. Untuk menutupi kesalahan saudara-saudaranya. Saya dilempar dalam sumur, saya jatuh, mungkin ada lecet, terluka. Setelah saya keluar pun 3 hari, ditemukan satu kafilah dalam satu riwayat, saudara-saudaraku masih menunggu dan mereka menjualku kepada kafilah itu.
dengan harga murah. Jadi Nabi Yusuf dijual dua kali. Dijual kepada kafilah itu oleh saudara-saudara. Nanti di pasar budak di Mesir dijual lagi kepada Al-Aziz. Dia tidak cerita semua itu. Ya. Yang dia cerita hanya yang perlu ayahnya tahu, yang membuat ayahnya tidak benci saudaranya. Apa yang dia bilang di sini? Dia bilang, ya wahai ayahku, sungguhnya Tuhanku sangat baik. Pada saat dia keluarkan aku dari penjara, sebab masuk penjara aku difitnah berzina, padahal sebenarnya aku tidak dengan istri Aziz. Dan aku dikeluarkan, terus aku diberikan kedudukan seperti inilah. Jadi langsung masuk ke poin kemuliaan dan nikmat Allah yang Allah sudah berikan. Dan ini penting teman-teman sekalian ya. Kita menilai kebaikan Allah kasih daripada kita menilai keburukan. Ini penting sekali untuk kita garis bawahi. Maksudnya di sini Nabi Yusuf gak perlu lagi mengenang takdir yang sudah terjadi, yang tadi saudaranya hinakan dia. Karena Allah sudah balas dengan yang lebih baik daripada yang itu, karena menjadi raja Mesir, punya kedudukan, ya, bisa mengislamkan hampir satu Mesir, berdakwah tauhid, itu semua mengalahkan pengorbanan yang dilempar di sumur dan dihasati oleh saudara-saudaranya. Nah, itu maknanya. Kemudian ayat 101-nya, lalu Nabi Yusuf berdoa di depan ibunya, ayahnya dan juga saudara-saudaranya, "Robku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan." Kenapa Yusuf tidak mengatakan semua kekuasaan? Karena dia cuma jadi perdana menteri, bukan jadi raja. Dan cuma wilayah Mesir, tidak semua wilayah. "Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi." Nah, ini diajarkan pada saat ada di penjara. Tadi kita bilang Jibril datang dan menyampaikan. Berarti dia ilmu yang dipelajari dan juga mujizat Nabi Yusuf AS. "Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan juga di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang saleh." Ada ulama yang mengatakan bahwasanya tentang masalah waktu Yusuf alaihissalam ini, hitung-hitungan sebagian ulama ya, dia 18 tahun berada di, sampai 18 tahun berada di istananya Al-Aziz. Lalu di penjara selama 7 tahun. Berarti jadi 25 tahun. Kemudian dia tertahan lagi dia tertahan lagi 7 tahun sesudah itu karena pembawa minuman anggur tadi lupa sampaikan ke raja, berarti menjadi 32 tahun. Kemudian dia keluar jadi pemimpin 7 tahun berturut-turut masa subur, ya, berarti 32 tambah 7, 39. Kemudian datang masa sulit, ya, 7 tahun juga, 39 tambah 7 berarti sudah 46 tahun. Nah, pada saat itu datanglah saudara-saudaranya di umur dia 46 tahun, lalu ketemu dengan Benyamin. Tinggal Benyamin selama 3 tahun bersama dia. Jadi enggak langsung tahun itu juga lalu bertemu. 3 tahun dengan Benyamin baru ketemu dengan saudara-saudaranya. Jadi dari 46 tadi tambah 3 berarti 49 tahun kurang lebih, ya. Di situ Yusuf alaihissalam baru bertemu dengan Yakub. Jadi cukup lama pertemuan, ya. Di atas 40 tahun antara Yakub dengan Yusuf alaihissalatu wassalam. Poin ke-18, kita masuk sekarang tentang masalah wafatnya Yusuf alaihissalam sebagai penutupan. Doa Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Sekaligus juga tentu kita jelaskan nanti ada penyampaian tentang masalah wafatnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf alaihissalam sempat berdoa mengatakan Allah di dalam ayat tadi ya, watawaffani muslima walhiqni bis salihin, gitu ya. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan buatlah atau gabungkanku dengan orang-orang saleh. Kata ulama tafsir, ini maknanya sudah saat tiba atau sudah tiba dekat masa ajalnya. Walaupun Nabi Yusuf tidak meninggal di umur 40 itu, ya, masih ada riwayat, beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah pernikahannya dan Nabi Yusuf juga punya keturunan-keturunan gitu ya. Dan nanti yang melanjutkan estafet keturunannya di Mesir adalah Nabi Musa alaihissalam, cucu kesekian dari Nabi Yusuf, ya. Jadi memang dia menikah dan punya keturunan yang melanjutkan estafet itu. Namun dia meninggal dunia alaihissalatu wassalam pada saat itu di wilayah Mesir, dan sebelum wafat dia mewasiatkan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kalau nanti setelah Yusuf meninggal maka Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub yang ada di Mesir itu akan melalui ujian yang berat. Kenapa ujian berat ini terjadi? Karena memang kita sedikit kembali ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam pernah membawa Sarah masuk ke Mesir. Ingat gak ceritanya dulu? Kemudian Raja Mesir itu zalim, suka mencuri istri orang. Hah? Ingat gak?
Cuma tiga orang ngangu-ngangu, yang lain Allahu a'lam. Yang jelas waktu itu raja-raja Mesir sampai ke zamannya Nabi Musa semua julukannya Fir'aun. Semua sama. Nah, raja Mesir di zaman Nabi Yusuf pun itu julukannya Fir'aun. Ya, sama juga. Karena Fir'aun itu julukan raja-raja Mesir. Jadi Fir'aun ini ada yang buruk, ada yang baik, gitu ya. Nah, raja Fir'aun di zaman Nabi Yusuf baik, beriman.

Jibril datang menyampaikan mengatakan, hai Ibrahim, ini hanya sekedar ujian sebentar. Dan nanti akan ada dari keturunanmu yang akan menghapus kedudukan Raja Fir'aun Mesir selamanya. Nah di sini waktu datang masa Nabi Yusuf dan berkuasa di Mesir, kan pertama kali Bani Israel masuk ke Mesir waktu itu, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Karena tadinya Nabi Yusuf sendiri. Mesir itu orang suku Kipti, enggak ada dari Bani Israel, enggak ada dari turunan Yakub. Setelah Nabi Yakub dipindahkan ke Mesir, mulailah berkembang biak semuanya keturunan Nabi Yakub ke 10-11 saudara Nabi Yusuf, semuanya menikah, punya anak-anak. Bani Israel jadi banyak di Mesir. Nah, mereka pikir yang dimaksud menghilangkan kerajaan Firaun adalah Yusuf. Ternyata tidak. Justru Firaunnya waktu itu masuk Islam, beriman. Dan cerita tentang nanti akan ada dari Bani Israel yang akan menghapuskan kerajaan Fir'aun itu dinukil oleh Bani Israel turun-temurun. Nah ternyata setelah Nabi Yusuf meninggal, Bani Israel bicara terus nih, ngomong ada dari keturunan kita nanti akan menghancurkan Fir'aun. Karena setelah Yusuf gak ada lagi yang bisa berkuasa dari Bani Israel. Mereka hanya jadi pengusaha, mereka jadi masyarakat biasa, gak ada lagi di kerajaan. Sampai muncul nanti Ramses yang kesekian itu yang ada di zaman Nabi Musa. Nah itu dengar isu itu tuh. Karena dia dengar isu itu maka dia perbudak Bani Israel. Nah itu awal pun nanti kita ceritakan di zaman Musa alaihi wasallam. Tapi yang jelas Yusuf waktu mau meninggal diwasiatkan kepada Bani Israel. Akan datang ujian kepada kalian selesai meninggal. Gak ada lagi Bani Israel yang berkuasa sampai nanti datang keturunanku yang bernama Musa. Dan pada saat itu akan dibunuh anak-anak laki-laki kalian dan seterusnya, diceritakanlah oleh Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya beliau wafat. Sebelum wafat beliau minta wasiat agar dikubur bukan di Mesir, tapi dibawa ke Palestina agar dikubur bersama dengan kakeknya Ibrahim. Juga ini di atasnya ayah daripada kakeknya, kemudian kakek dia Nabi Ishak, lalu bersama ayahnya Yakub dan Yusuf, semuanya dikubur di satu lokasi yang disepakati umumnya oleh ahli sejarah di kota Hebron. Makanya semuanya kuburannya ada di kota Hebron sekarang, atau dikenal dengan Al-Khalil. Sementara Nabi Yakub alaihissalam beberapa waktu setelah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam maka wafatlah beliau. Ya tentu ada sebagian kisah Israelia tapi tidak dipegang oleh para ulama yang mengatakan umur Nabi Yakub mencapai 147 tahun. Tapi itu tidak kita pegangi kata Ibnu Katsir rahimahullah, makanya saya tidak perlu bahas panjang lebar paragrafnya. Tapi yang jelas Al-Quran menggambarkan kita waktu Yakub mau meninggal, beliau kumpulkan anak-anaknya semua yang 12 termasuk Nabi Yusuf, berikut juga dengan cucu-cucunya yang sudah lahir dari anak-anaknya. Kemudian Allah ceritakan masalah itu, bagaimana dia wasiatkan kepada anaknya, diceritakan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi, kata Allah, saat maut menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anak dan cucu-cucunya, apakah apa yang kamu akan sembah sepeninggalku nanti? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dan ini alhamdulillah berarti selesai kisah Yusuf alaihissalam. Sekarang kita tinggal masuk ke masalah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil tentunya dan manakibnya. Manakib ini maksudnya adalah keutamaan Yusuf alaihissalam. Kita simpulkan di beberapa poin. Yang pertama, dia adalah salah satu dari nabi-nabi dan rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih di antara semua saudaranya. Dan ini sudah kita tahu tadi ceritanya panjang lebar. Kemudian yang kedua, Allah mengujinya dari pertama masa kecil atau masa hidupnya dengan iri saudara-saudaranya, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat setelah dia bersabar melalui ujian tersebut. Yang ketiga, namanya disebut dalam Al-Quran kurang lebih 27 kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan juga kalau Yusuf termasuk minas salihin, dari orang-orang yang saleh, dan juga ibadallahil mukhlasin, hamba-hamba Allah yang mukhlas. Di pertemuan lalu pernah saya jelaskan ada perbedaan antara mukhlis sama mukhlas. Mukhlis artinya orang yang ikhlas. Mukhlas orang yang diselamatkan.

0: Jadi waktu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dia menyelamatkan diri dari Zulaikha, Allah mengatakan innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba kami yang kami selamatkan. Jadi kalau kita berdoa, teman-teman, berdoa agar dijadikan hamba Allah yang mukhlis dan mukhlas, yang ikhlas dan juga orang yang diselamatkan dari kemaksiatan. Karena itu salah satu ciri khasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat, dia ayahnya, kakeknya dan juga ayah kakeknya semuanya nabi-nabi. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam riwayat yang sahih, Al-Karim, maksudnya orang yang sangat mulia, harum namanya, pantas dikenang kisahnya, Yusuf alaihissalam. Ibnul Karim, anaknya juga orang yang mulia, Yaqub alaihissalam. Ibnul Karim, anaknya juga orang yang mulia, ya, Ishaq alaihissalam. Ibnul Karim, anaknya juga orang yang mulia, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini dari cicit sampai ya buyutnya itu semuanya nabi-nabi. Yang kelima, Allah SWT mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Walaupun semua nabi-nabi bisa takwil mimpi, tapi ini mukjizat secara khusus diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Yang keenam, Allah SWT menyelamatkan dia dari perbuatan zina, dan juga itu akan menjadi kenangan sepanjang masa dan contoh. Setiap dibaca surah Yusuf, maka akan dibaca kenangan tentang Yusuf lepas dari tuduhan zina. Sebagaimana kata ulama, Allah menyebutkan dalam surah An-Nur, bebasnya Ummul Mukminin wanita suci Aisyah dari perzinahan yang dituduh oleh orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Abi Salul, dan dilanjutkan estafetnya oleh orang-orang munafik di masa sekarang dari orang-orang Syiah. Mereka mengatakan Aisyah berzina. Yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kedudukan, dan dari keputusan Yusuf meminta jabatan keluar sebuah hukum bolehnya seorang muslim menerima dan meminta jabatan kalau dia mendapatkan penawaran dan dia merasa dia ahli di bidangnya. Ini termasuk bagian dari hal yang dibahas. Sekarang kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, teman-teman sekalian, tentang masalah takdir Allah. Semua yang terjadi dari histori Nabi Yusuf tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita memahami takdir itu? Beranjak daripada hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, ini pelajaran pertama ya, kita memahami takdir. Kata Nabi SAW, ajibtu lil mu'mini innallaha la yaqdiril mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Kata Nabi SAW, sungguh aku sangat kagum dengan perkaranya orang-orang beriman, karena Allah tidak pernah menentukan keputusan atau takdir bagi orang mukmin kecuali baik baginya. Kalau itu adalah nikmat, dia tinggal syukur dan dinikmati. Kalau itu adalah ujian, pembersihan dosanya dan peninggian derajatnya, serta dia belajar dari ujian tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk bagi seorang mukmin. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang lain, ajaban di amri mukmin, sungguh mengagukan perkara orang mukmin, wala yakunu dzalika illa lil mukmin. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia timbang bersyukur. Wa in asaba dharra sabar. Kalau diberikan ujian dia bersabar. Ya fakana khairan lahu. Itu akan baik bagi dia. Jadi orang mukmin tidak ada sesuatu yang dia anggap buruk, ya. Ada kematian, kehilangan harta, ditipu orang, semua bagi dia baik-baik saja. Dia yakin Tuhannya sedang mengujinya. Dan tidak mungkin orang naik kelas atau level secara keimanan dan derajat di surga kecuali dengan ujian. Makanya orang-orang yang bersabar dikatakan di dalam ayat Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata tentang masalah takdir, takdir itu tidak ada yang buruk. Keputusan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Yang buruk itu hanya penilaian penerima takdirnya atau makhluk. Takdir dari Allah semuanya baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengajarkan salah satu doa yang dibaca dalam iftitah ya atau istiftah dalam solat sebelum al-fatihah, wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilaik. Artinya adalah semua kebaikan berada di kedua tanganmu atau di tanganmu ya Allah, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Kalau ada orang tidak suka dengan musim dingin misalnya, bagi dia buruk, tapi Allah tahu itu baik. Mungkin ada orang tidak suka dengan masa tuanya, tapi bagi Allah itu baik, karena dia akan kembali kepada Allah SWT. Apapun yang kita anggap buruk, itu hanya karena kita yang menilainya. Kalau kita gunakan keimanan, maka pemandangan buruk Nah, pandangan buruk dari seorang makhluk akan berubah menjadi baik karena dia bersangka baik pada Tuhannya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi takdir Allah selamanya tidak ada yang jelek. Karena takdir itu rahmat dan hikmah Allah. Kejelekan hanya muncul dari makhluk, kata beliau. Ya. Sedangkan Allah hanya berbuat baik selama-lamanya. Allah enggak pernah berbuat buruk. Saya pernah jelaskan supaya antum lebih paham. Kalau ada maling mencuri, kemudian ditangkap oleh masyarakat, digebukin sampai mati. Saya bisa katakan teman-teman, itu juga takdir baik buat dia. Keputusan baik, bentuk kasih sayang Allah sama dia. Kenapa? Pastikan karena maling itu yang ditangkap digebukin sama massa bukan curian yang pertama. Umumnya kata ulama, pelaku dosa di hari pertama dia lakukan tidak langsung dihukum oleh Allah. Allah cuma datangkan kegelisahan. Awal dia bohong, awal dia mencuri, mungkin pernah curi cuma makanan, pulpen temannya, Allah enggak hukum. Hukuman itu datang karena tidak mau berhenti. Peringatan demi peringatan datang enggak mau. Maling pertama dia lolos. Maling kedua dilihat oleh orang, masih aja dilakukan. Maling ketiga mungkin sempat ketangkap, ada yang dipenjara, keluar mencuri lagi. Akhirnya Allah datangkan keputusan buat dia dikebukin sekalian. Kenapa? Karena kalau dia mati, dia berhenti dari kejahatannya. Orang selamat dari kejahatannya dan dia pun selamat dari tambahan hukuman di akhirat. Ini berarti takdir itu baik buat dia. Karena kalau tidak dimatikan pada saat itu, dia akan melakukan kejahatan. Nanti akan kita kisahkan ini di kisah kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil pada saat sama Nabi Musa. Karena anak ini pendusta, pencuri, suka merusak nama baik orang tuanya. Maka Allah perintahkan untuk dimatikan sebelum balik. Gitu kan, supaya dia selesai. Jadi memang ulama juga mengatakan kematian bagi seorang pelaku maksiat atau penyebar kerusakan itu adalah kebaikan buat dunia, buat bumi ini semuanya, bukan cuma untuk manusia, untuk pohon-pohon, untuk hewan-hewan. Karena orang kalau sudah jahat teman-teman, syaitan akan bisikin dia, bukan hanya jahat sama manusia, jahat sama hewan, jahat sama tumbuh-tumbuhan, jahat sama semuanya. Makanya dengan dia mati maka selesai. Oleh karena itu semua takdirnya Allah baik. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menerima semua itu? Kalau ada keputusan Allah, mungkin awalnya kita sulit menerimanya. Meninggalnya orang yang kita cintai, ditipu oleh orang, dan segala macam hal. Saya kasih rasionalnya. Ya. Kalau sebuah perusahaan menentukan satu keputusan baik, ya, satu peraturan baik ataupun buruk, teman-teman sekalian. Ya. Kalau ada staff mengikuti semua keputusan itu, misal contoh, kantor antum bilang, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100 poin. Kita kerjakan semua, kita berprestasi semuanya. Kita akan dapat balasannya kan? Apakah berarti kita bisa luput dari teguran perusahaan? Enggak. Tapi tegurannya atau masukannya itu untuk mengupgrade diri kita. Contoh misalnya, kita jadi pegawai di satu perusahaan sudah 10 tahun, berprestasi. Naik jabatan terus, gajinya naik, bonus, dapat nama harum kita ya. Tapi tidak bisa orang dengan skill yang sama itu untuk lebih maju lagi karena dia sudah mentok di situ. Makanya sebagian perusahaan biasa adakan pelatihan-pelatihan enggak? Antum lulusan terbaik di kampus antum secara teori. Begitu ikut perusahaan diikutin pelatihan. Kenapa ikut pelatihan? Nah, sudah tahu teorinya. Karena harus peningkatan skill untuk bisa lebih maju dari yang ada kita sekarang. Saya misalnya di alam dakwah nih teman-teman sekalian, setelah terjun di dakwah saya baru lihat, oh ternyata selama ini kita belajar teori ya. Terjun di lapangan dakwah baru kita tahu, oh ternyata seperti ini di lapangan. Masih harus lebih banyak belajar, lebih banyak baca buku. Waktu awal dulu selesai kampus serta S1 waktu di Madinah, saya pikir oh, sudah cukup belajarnya. Tinggal mengajar sekarang. Ternyata enggak seperti itu. Allah mau kita upgrade diri kita. Maka kita harus memang upgrade. Nah seperti itulah. Nah ujian yang datang kepada orang yang sudah patuh sebenarnya untuk mengupgrade dirinya. Karena ada fasilitas di surga, dia enggak bisa dapat kecuali setelah upgrade. Ya, dia harus upgrade dulu dirinya. Nah itulah ujian datang. Supaya dia lebih sabar, supaya dia lebih indah. Itu yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah seperti itu. Beda dengan ujian yang datang kepada para pelanggar. Kerja di perusahaan 1-100 dilanggarin semuanya. Telat datang, gak kerjaan, ganggu temannya, gak lembur, apalah merusak citra nama baiknya perusahaan di luar. Orang seperti ini kalau kena SP, diberikan surat peringatan, itu bukan sebagai kasih sayang Allah. Bukan berarti perusahaan itu sayang sama dia. Kita sekarang bicara perusahaan dulu ya. Tetapi karena memang peringatan buat dia, sebagaimana ahli maksiat Allah tanggung hukuman untuk memberhentikan dia dari kemaksiatannya. Nah, seperti itu. Di sini caranya kita mengobati diri kita adalah kita banyak bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan momentum ujian itu justru sebagai momentum pendekatan diri kepada Allah. Karena tidak ada momentum yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah sedahsyat dan sehebat kalau ujian sedang datang. Ya, kalau kita lagi ada ujian, di saat itu kita luar biasa. Ada ujian dengan pasangan hidup, ada ujian dengan anak-anak, maka kita muncul ide-ide untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak muncul pada saat kita sedang tidak ada masalah. Itu yang pertama. Tentu kalau kita ingin bicara masalah takdir, ini panjang sekali. Tapi ini garis besarnya, teman-teman sekalian. Makanya salah satu dari rukun iman kita yang keenam, iman kepada takdir Allah, baik dan buruk. Maksudnya buruk di mata manusia, bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita biar tidak suka malam, tetap itu baik buat kita semuanya. Tidak suka dengan hujan, ya karena becek banjir, tapi itu ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hujan orang bisa subur tanahnya dan nanti akan berulang lagi musimnya dan seterusnya. Dan itu semua melalui takdir-takdir yang baik atau keputusan Allah yang baik. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran tentang haramnya hasad atau iri itu sendiri. Dan ini tentu butuh penjelasan ya, yang kita harus jelaskan. Ulama mengatakan hukum hasad atau iri sepakat semuanya bahwasanya adalah hukumnya haram dan termasuk bagian daripada dosa. Karena orang yang hasad seakan-akan kata para ulama memprotes pembagian Allah, plus dia membenci sama nikmat yang Allah kasih kepada saudaranya yang lain. Sementara dia tidak boleh melakukan itu. Dia harus setuju dengan keputusan Allah, ya, apa yang Allah kasih. Tapi dia boleh sisi yang lain melakukan ghibtah. Ghibtah itu apa? Dia memohon kepada Allah agar diberikan apa yang diberikan kepada saudaranya, tetapi tidak berharap hilang dari saudaranya. Kapan dia berharap hilang, maka hukumnya hasad dan haram. Ini bagian dari dosa besar. Pernah kita jelaskan di kajian kita di Rabu malam, kitab Al-Kabair tentang haramnya hasad gitu ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hasad itu penyakit jiwa yang sangat buruk. Karena orang hasad sebenarnya membenci takdir Allah. Itu poinnya. Bukan benci orang itu, tapi dia benci kenapa Allah kasih orang ini lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih segala macam. Dia tidak minta sama Allah agar diberkahi kehidupannya. Ya. Dan dia hanya berkisar di masalah casing saja. Ya, bagaimana dia bisa tampan seperti orang itu. Dia tidak berpikir hal yang lain selain casing. Ada kecerdasan, ada kekayaan, ada kedudukan yang bisa Allah kasih. Karena tidak mungkin kita copy paste wajah orang itu ke kita. Tapi kedudukan, kekayaan bisa saja gitu kan. Dan ulama mengatakan hasad ini adalah dosa yang pertama dimaksiati Allah di langit dan di bumi. Kenapa iblis yang mau sujud kepada Adam? Hasad, iri. Kenapa Adam yang jadi diangkat jadi pemimpin di bumi? Hasad. Walaupun ulama juga ada yang mengatakan termasuk dosa pertama adalah kesombongan, karena iblis sombong, tapi bermula dari hasadnya. Dan dosa yang pertama dilakukan oleh dua anak Adam, Qabil dan Habil, pada saat membunuh saudaranya, satu membunuh saudaranya, itu karena hasad, karena iri. Ya, seperti itulah. Dan banyak dalil yang mengharamkan masalah hasad, diantaranya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 54. Allah berfirman, Am yahsuduna an-nasa ala ma atamullah min fadli. Al-ayah. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang Allah berikan kepadanya? Ya, jadi Allah di sini mencela sebenarnya orang-orang Yahudi yang hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebenarnya turun pada orang Yahudi. Karena mereka bilang kenapa Muhammad itu keluar SAW dari orang Quraisy, orang Arab. Kenapa bukan dari Bani Israel? Mereka hasad. Karena hasadnya enggak mau masuk Islam. Ini bahaya sekali ya. Kalau kita biasakan hasad dalam hati kita ini, maka dia akan menjadi penyakit yang menolak semua kebenaran. Kita pernah jelaskan juga kufurnya Abu Jahal. Ya. Waktu ditanya, hampir tiap hari Abu Jahal sama Abu Sufyan sama satu lagi temannya, tiap malam kalau orang Mekah tidur, mereka datang ke rumah Nabi Muhammad SAW dengarin ayat Al-Quran. Pas subuh ketemu, lalu mereka janjiin bertiga, kita gak boleh lagi datang dengarin ayat nih. Karena kalau kita dengarin apa yang dibaca oleh Muhammad, orang Mekah tahu mereka akan beriman. Janjian, besok satu sama lain kira temannya tidak datang, datang lagi. Terulang lagi. Ketemu lagi subuh, janjian lagi. Gak mau ketemu lagi, gak mau lagi datang. Hari ketiga sama. Maka Abu Sufyan bilang, ini pasti ada apa-apa nih. Ya. Maka Abu Sufyan bersepakat sama temannya yang satu, saya lupa namanya. Kemudian datang dan menemui Abu Jahal. Lalu berkata, wahai Abu Hakam. Abu Hakam itu panggilan orang Mekah, artinya orang yang bijaksana. Abu Jahal ini pula anda tahu ya, orangnya tampan, tinggi, kaya, pintar gitu. Tapi karena hasadnya, ditanya oleh Abu Sufyan, wahai Abu Hakam, kamu pemimpin kami. Setelah 3 hari kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang Muhammad bacakan, saya ngerti, kamu ngerti, dia juga ngerti, teman kita. Kenapa kita tidak beriman saja? Sementara selama ini kita tahu itu benar. Menurutmu benar enggak? Kata Abu Jahal apa? Saya tahu semua yang Muhammad baca itu benar. Lalu kata Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman? Kalau kau beriman, kami semua beriman. Kata dia apa? Karena dari dulu sukunya Muhammad bersaing dengan sukuku. Kalau sukunya Muhammad datangkan makanan minuman buat jemaah haji, Siqayah dan Rifadah, ya, Siqayah dan Rifadah ini memberikan makanan minuman jemaah haji dan mengurus Ka'bah, saya sukuku juga buat itu. Kalau sukunya Muhammad Bani Hashim, ya, Bani Muttalib itu menyiapkan pasukan perang bela Mekah, sukuku juga begitu dan kami selalu bersaing. Sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi, sukuku tidak ada. Berarti kalau saya beriman, ini karena hasadnya, maka sukuku kalah, maka saya tidak akan beriman selamanya. Coba. Makanya setelah itu keluar julukan dari Abu Hakam menjadi Abu Jahal. Orang yang sangat biasanya menjadi orang yang super goblok. Ya, sudah gitu kurang lebih bahasanya deh. Ya. Karena kalau dia beriman, bayangkan satu Mekah dia panen pahalanya. Tapi dia enggak mau. Subhanallah, karena hasad. Jadi berapa banyak kebenaran ditolak hanya karena hasad. Itu bahaya sekali. Makanya kalau sudah mulai iri sama saudara kita, baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan berharap dikembangkan itu ya. Dan kita bilang, ya Allah berkahi dia. Dan boleh kalau bukan bentrok sama sunnatullah ya. Misalnya enggak bisa kita bilang, ya Allah ciplak mukanya dia jadi ke muka saya. Itu enggak bisa. Karena sunnatullah sudah begitu wajahnya, enggak mungkin. Tapi kita bisa bilang, ya Allah berkahi dia di kesehatannya, berkahi dia di fisiknya, di akhlaknya, di keluarganya. Dan berikan aku seperti dia atau lebih. Itu boleh saja. Ya, itu namanya ghibtah tadi. Kemudian dalam hadis Bukhari, ini yang menyebabkan juga kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Hadis Bukhari Muslim, Bukhari nomor 6064 dan Muslim nomor 2563. Kata Nabi SAW, iyakum wal hasad. Jauhilah hasad, tinggalkan secara totalitas. Fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu benar-benar akan memakan kebaikan, menghancurkan kebaikan, amal-amal saleh seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau antum hasad, tanpa antum sadari, sebenarnya pahala antum sedang terbakar, dihilangkan. Ada riwayat lain menjelaskan, diberikan kepada orang yang sedang kita iri padanya gitu. Kemudian juga dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari nomor 6065 dan Muslim 2559, kata Nabi SAW, la tabagadu, wa la tahasadu, wa la tanabazu, wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling benci, jangan kalian saling hasad, jangan saling membelakangi atau musuh memusuhi, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Salah satu efek bahayanya hasad adalah ain, penyakit ain, panas, yang bisa merusak segala sesuatunya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud nomor 4903, al-ainun haq, penyakit mata yang disebabkan karena hati yang iri benar terjadi. Walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mengalahkan takdir, maka ain bisa mengalahkan takdir, saking besarnya efeknya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal karena hasad, karena ain, ya. Jadi kadang-kadang kita pamer-pamer, hati-hati yang suka pamer-pamer kelebihan di media, ketampanan, kecantikan atau apa, kecuali memang itu dibutuhkan. Antum lagi mempromosikan usaha, travel, restoran, itu lain. Tapi kalau hanya pamer ketampanannya, kecantikannya, bajunya yang baru, dompetnya, jam tangan, ini dekat sekali dengan hasad. Ya, ada akhwat kita hamil, kemudian hasil USG-nya, fotonya diangkat di medianya. Ini akhirnya berbahaya, berapa banyak orang keguguran karena masalah ini. Dan kata Nabi SAW, mata panas itu hak benar terjadi. Dan beliau mengatakan, mayoritas umatku meninggal karena ain. Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ain karena hasad ini. Karena dia bisa membuat manusia masuk dalam kuburan dan juga unta masuk dalam kuali. Artinya mendatangkan kematian. Dan cukup banyak tentunya bahasan tentang hasad yang tentunya tidak bisa semuanya kita bahas ya. Tapi saya ingin mengangkat misalnya perkataan salam ya. Seperti Hasan Basri berkata, tidak ada kelelahan yang lebih berat daripada hasad. Kalau kita biasa hasad itu melelahkan diri kita. Karena semua orang kita iri. Balik kanan mobil orang lebih bagus iri. Balik kiri motor orang bagus iri. Depan orang lebih bagus badannya iri. Semua diiri. Ya. Akhirnya tetangga beli AC dia yang kedinginan. Dan segala macam hal. Ya. Makanya beliau mengatakan tidak ada kelelahan yang lebih berat daripada hasad. Karena orang yang hasad itu selalu sedih. marah kepada takdir dan membenci nikmat Allah. Ini perkataan Hasan Basri rahimahullah, artinya jangan hasad. Kemudian Fudhal bin Iyad berkata rahimahullah, hasad itu dosa pertama yang dilakukan di langit dan di bumi. Di langit iblis hasad kepada Adam, di bumi Qabil hasad kepada Habil lalu membunuhnya. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, ada yang nanya, apakah orang beriman bisa hasad? Beliau mengatakan iya, tapi lupakan hasad itu. Jadi maksudnya pasti terlintas karena syaitan bisikin, tapi setelah datang lupakan. Karena hasad memakan iman sebagaimana api memakan kayu bakar. Karena fahami dia dosa, sehingga kita segera tinggalkan. Seperti terlintasnya untuk zina, untuk gunjing, untuk fitnah, untuk riba, untuk membunuh, kan terlintas. Tapi gimana caranya supaya kita tidak lakukan? Ya tepis. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada orang yang menyembunyikan hasad kecuali Allah pasti tak akan tampakkan di wajahnya dan lisannya. Sehebat apapun dia jaga hasadnya, Allah akan lihatkan nanti di raut wajahnya ataupun di sikapnya. Imam Syafi'i rahimahullah, maaf, di wajah dan lisannya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau menyebutkan syair dalam bentuk nasihat, bersabarlah atas hasad orang yang hasad, karena kematianmu akan jadi hari raya baginya. Ya. Maksudnya, kalau orang hasad, udah biarin aja. Tidak usah kita layani, karena kalau kita layani tidak ada manfaatnya. Hanya akan merusak ya hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan akan makin menjadi-jadi dia hasad kepada kita. Dan usahakanlah teman-teman sekalian, kita bagaimana berlindung kepada Allah dari hasad ini, dan juga sering-sering mengulangi agar kita terlindungi, doa keluar rumah, zikir pagi petang, zikir habis sholat, dan mengulang-ulangi surah Al-Falaq, terutama potongan wa min syarri hasidin idza hasad. Selanjutnya tentang masalah takwil mimpi. Jadi tadi yang pertama masalah takdir, pelajaran yang kedua adalah masalah haramnya hasad, yang ketiga adalah masalah takwil mimpi. Ya. Takwil mimpi ini teman-teman sekalian, itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya thalath, mimpi itu ada tiga macam. Far-ru'yatu saliha bushra minallah, mimpi yang menggembirakan, seperti orang mimpi menggembirakan ini kalau dia sedang melihat dirinya beribadah, silaturahim keluarga, lagi tawaf, masuk ke surga, hal-hal yang positif, mimpi dirinya lagi sholat, ya, baca Quran, semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ru'ya tahzim minasyaitan, ya, dan ada mimpi dari syaitan yang suka menakut-nakutkan, dan mimpi berbau kemaksiatan, ya, jadi mimpi junub itu dari syaitan. Ya, karena orang berhubungan dengan lawan jenisnya, ya. Walaupun junub itu normal, dia tidak berdosa, tapi itu dari gangguan syaitan. Apalagi kalau kita sudah sering melihat cuplikan sebelum tidur, bisa saja kita bawa dalam mimpi, kan gitu. Dan itu bisa menjadi senjata syaitan. Kalau kita ketemu dengan orang yang sama, kita akan berzina dengan dia. Nah, gitulah ya. Kemudian mimpi juga menakut-nakuti, kepalanya copot, jatuh dari gunung yang tinggi, gitu ya. Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, siapa yang mimpi maka silakan sampaikan. Waktu itu ada sahabat mengatakannya, ya Rasulullah, tapi ini Nabi tanya karena beliau seorang Nabi ya. Beliau tahu ada jawaban wahyu dari Allah. Tidak semua orang bisa bilang, siapa yang mimpi ayo cerita nanti saya takwilkan. Itu enggak bisa, karena ada syarat-syarat untuk menjadi pentakwil mimpi. Nabi Yusuf pun itu setelah jadi Nabi baru Allah SWT ajarkan takwil mimpi. Karena ini tidak sembarangan gitu ya. Dan tidak semua ulama juga faham takwil mimpi. Maka kalau ada orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi kepala saya putus lalu tergelinding. Gelinding-gelinding saya mengejarnya. Lalu kata Nabi SAW, janganlah seseorang dan kalian menceritakan permainan syaitan kepadanya dalam mimpinya. Itu syaitan. Karena tidak ada kepala copot masih hidup bisa lari-lari kejar kepalanya sendiri. Contohnya. Atau semua yang berbau maksiat ya. Pokoknya apapun kita mimpi mencuri, kita mimpi itu semua dari syaitan. Dan kalau kita mimpi baik, kita boleh bersyukur kepada Allah, bilang alhamdulillah, dan boleh ceritakan ke orang. Kalau kita mimpi buruk, jangan diceritakan pada orang. Dalam hadis dikatakan, bacalah isti'adzah, a'udzu minasy syaithanir rajim, tiup ke sebelah kiri 3 kali, lalu ubah posisi tidur. Ya, kalau dia tidak ceritakan, maka insya Allah akan aman. Mimpi buruk, kalau dia tidak ceritakan, maka akan aman bagi dia. Mimpi yang ketiga, waru'ya mimma yuhadithul mar'u nafsahu. Mimpi yang memang kebawa fikiran seseorang dalam sehari-harinya. Itu bisa saja terjadi tentunya. Dan di sini kita tidak perlu panjang lebar lagi bahas teman-teman sekalian, tapi ada hadis-hadis saja yang menguatkan seperti hadis Bukhari, kalau mimpi yang baik itu boleh kita ceritakan dan itu bagian daripada mukjizat kenabian. Makanya tadi kita bilang ini adalah mukjizat Nabi Yusuf karena memang itu mukjizat kenabian. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ar-ru'ya salihah juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwa. Mimpi yang baik itu satu dari 46 bagian kenabian untuk mujizat kenabian. Ulama mengatakan setelah wahyu putus maka tersisa mimpi baik orang-orang beriman. Nah seperti itu kurang lebih masalahnya ya. Dan kita sudah sampaikan kalau kita mimpi buruk tadi ada hadis Bukhari atau hadis Muslim kata Nabi SAW, fa in ra'a hadukum ma yakra falyata'awwad billahi min syarriha wal yadful an yasari thalathan wala yuhadditu biha ahadan fa innaha lan tadurru. Jadi tiga hal dilakukan kalau mimpi buruk ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat mimpi buruk, berlindunglah kepada Allah, bilang audhu bilam syaitanim, dari syaitan ya. Kemudian meludahlah sebelah kiri tiga kali atau tiup ke sebelah kiri tiga kali dan jangan pernah ceritakan ke orang-orang. Karena itu tidak akan berbahaya bagi dia. Imam Malik berkata rahimahullah, mimpi enggak boleh ditakwil kecuali yang baik. Kalau yang buruk enggak boleh. Kalau mimpi buruk jangan ditakwil. Karena kalau ditakwil bisa jadi kenyataan. Dan enggak semua orang boleh menakwilkan mimpi. Kalau mimpi itu seperti fatwa. Harus orang yang berilmu saja. Ibnu Sirin juga mengatakan, ulama tabi'in paling masyhur dalam masalah takwil mimpi. Beliau bilang, kalau ada orang mimpi, tanya dulu, dia sholat enggak? Karena mimpi orang fasik itu kacau, kata beliau. Ya. Kalau orang itu sholat, ibadah, lalu dia cerita mimpi nih. Jangan orangnya tidak pernah sholat, tiba-tiba dia mimpi masuk surga. Atau orang pembunuh, dia mimpi, misalnya dia menikah sama wanita sholihah. Ini gak nyambung secara mimpi, gak mungkin gitu ya. Gak mungkin terjadi. Maka beliau mengatakan itu. Karena orang-orang yang banyak dosanya, itu pasti mimpinya kacau. Jadi kalau antum selalu mimpi gak enak, mimpi menakutkan, kita istirahat pun seperti masih berpikir, itu karena banyaknya dosa. Tapi karena kalau orang beriman, antum isi hari-hari antum dengan kebaikan, terus ditutup juga dengan uduk sebelum tidur, baca zikir segala macam, pasti mimpinya baik. Sudah begitu kesimpulannya. Ya. Maka Allah akan datangkan mimpi yang baik, tidak ada mimpi yang buruk. Mimpi buruk ini karena dia masih membuka pintu-pintu dosa. Itu perkataan Ibnu Sirin rahimahullah yang sangat terkenal, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan takwil mimpinya. Ibnu Hajar berkata, takwil mimpi itu adalah ijtihad. Bisa benar, bisa salah. Tidak wajib diyakini. Ketika Nabi Yusuf mentakwilkan, takwil itu benar karena wahyu. Tapi selain Nabi, maka bisa saja itu takwilnya tidak benar atau salah. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat tentang masalah pentingnya ya menghabiskan masa muda di atas ketaatan kepada Allah SWT. Ini bahasan menarik sekali sebenarnya karena Nabi Yusuf alaihissalam karena tumbuh besar di atas ketaatan maka Allah pun menjaganya. Masa muda ini teman-teman sekalian di mana masa kita masih fit, semuanya masih terang penglihatannya, pikirannya masih cemerlang, suaranya masih lantang, tulang-tulangnya masih kuat, segala macam ini harusnya dihabiskan di atas ketaatan. Jangan pernah berpegang pada prinsip, ini sering saya dengar di negara kita, semoga Allah hilangkan ya. Mumpung masih muda puas-puasin. Puas-puasin apa? Ya, puasin merokok, puasin narkotika, puasin zina, puasin semuanya. Sehingga masa mudanya rusak, ini bahaya sekali. Merusak masa muda berarti siap rusak di masa tua. Sempurna dan baik di masa muda ibadahnya, maka masa tuanya akan lebih baik lagi. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, iktanimu khamsan qabla khams, maksimalkan lima hal sebelum lima hal. Yang paling pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, itu harus dimaksimalkan. Tentu poin empat yang lainnya adalah masalah wasihatika qabla saqamik, sakitmu sebelum kamu sehatmu sebelum kamu sakit, waginaka qabla faqrik, kayamu sebelum kau miskin, wafaradika qabla syughlik, waktu luangmu sebelum kamu sibuk, wahayatika qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Tapi yang tidak kalah penting adalah masa muda. Maka ini harus kita fahami baik-baik. Dan kata Al-Munawi rahimahullah dalam statement menanggapi hadis yang sahih diriwayatkan Al-Hakim tadi, ha fa hadir khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Dan ketahuilah lima hal ini termasuk masa muda sebelum masa tua tidak akan disadari kecuali setelah hilang. Nanti kalau sudah tua baru dia berharap kembali muda lagi. Udah enggak bisa. Sampai seorang penyair mengatakan laitas syababu ya'udu yauman. Coba kalau masa muda bisa kembali sekali saja atau sehari saja. Saya mungkin simpulkan, ada firman Allah SWT yang menarik untuk kita bahas dalam masalah ini. Ini bahasanya panjang, tapi saya ingin titik beratkan ini. Surah At-Tin, kita sudah hafal sama-sama surah ini, surah nomor 95, ayat 4 sampai ayat 6. Berbunyi ayat 5-nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Apa kata ulama tafsir? Di sini bukan sempurna fisiknya, ya. Tapi kata maksudnya fisik itu manusia dari bayi sampai tua semuanya sempurna. Bukan itu yang dimaksud. Kata Ikrimah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, yang dimaksud dengan ya kami ciptakan manusia pada keadaan yang paling sempurna, kami menciptakan manusia yang dengan sebaik-baiknya dengan masa muda yang penuh kekuatan dan semangat sehingga dia bisa beramal. Nah, jadi masa muda itu masa pergi haji, pergi umroh, pergi jihad, nuntut ilmu, baca Quran, hafal Quran, majelis ilmu, itu masa muda. Karena masa tua kita sudah susah lakukan itu. Mata sudah rabun, sudah lemah, sudah kena stroke, udah gak bisa lagi. Nah, seperti itulah. Kemudian Ibnu Abbas berkata di tafsir ayat 5-nya, ثُمَّ رَدَدَنَّهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Lalu kami kembalikan mereka kepada keadaan yang sangat hina. Atau serendah-rendahnya. Kata beliau, dikembalikan ke masa tua renta setelah berada di usia muda, atau dikembalikan ke masa-masa yang tidak semangat lagi untuk beramal. Jadi orang tua itu memang sudah kendor semangat ibadahnya. Sudah tidak seperti anak-anak muda lagi. Ya, jadi memang masa muda harus dimaksimalkan. Jadi ayat 6-nya garis bawahi, tolong ini ya. Ini penting sekali. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Kecuali orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh, maka mereka dapat pahala yang tidak terputus-putus. Kata An-Nakhai rahimahullah, jika seseorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu dia sudah sulit beramal, maka tetap akan dicatatkan pahala amal-amal yang dia kerjakan di masa mudanya. Jadi kayak masa muda kita puasa Senin Kamis, tua udah gak bisa, pahala puasa Senin Kamis tetap jalan. Di masa muda kita selalu hadir majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid, sudah tua udah gak bisa, maka tetap pahalanya berjalan. Itu yang dimaksud, kecuali orang beriman dan beramal saleh, maksudnya di masa mudanya, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan dapat pahala yang tidak putus-putus di masa tuanya. Itu benar-benar memang masa muda ini harus dimaksimalkan, teman-teman sekalian. Dan orang yang menghabiskan masa mudanya dengan ketaatan, Allah bisa berkahi umurnya, dipanjangkan umurnya agar dia tetap dalam ibadah. Ada seorang ulama diberikan umur sekitar 160 tahun. Ini ulama bukan hidup terlalu jauh ya. Bahkan setelah Imam Syafi'i rahimahullah meninggal sekian tahun. Dan dia terkenal sebagai salah satu ulama Syafi'iyah. Bernama Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Hussein bin Ahmad Al-Syafi'i. Orang ini berumur sampai 160 tahun. Hidup dari tahun 433 sampai 596 Hijriah. Dan dia terkenal orang yang sangat alim dari masa mudanya. Sampai-sampai sempat diangkat menjadi hakim di umur 14 tahun karena alimnya. Dan dia sampai umur 160 tahun matanya masih terang. Fisiknya masih kuat. Dan juga dia masih hidup seperti umumnya orang. Lalu ditanya resepnya, apa resepnya? Maka beliau mengatakan, karena saya tidak pernah menggunakan anggota tubuh saya dalam maksiat di masa muda saya, maka Allah pun menjaganya di masa tua ini. Sebagai penutup di poin ini, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sebaliknya, para ulama bila melihat ada orang di masa tuanya, menjadi pengemis, hidupnya susah, menderita dengan berbagai macam penyakit, ini perkataan Ibnu Rajab ya, bukan perkataan saya, jadi mohon maaf kalau ada yang berpapasan keadaannya, disebutkan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam di halaman 225. Kata beliau, maka para ulama berkata di masa itu, inilah orang yang selalu melalaikan hak Allah di masa mudanya, maka Allah pun membiarkan dia menderita di masa tuanya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Dan terlalu banyak pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini, mungkin tidak bisa kita paparkan semuanya. Namun insya Allah poin ini sudah saya bahas di khutbah Jumat tentang masalah bagaimana kita maksimalkan masa muda kita. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian juga sedikit saya paparkan tentang masalah efek maksiat dalam kehidupan. Karena memang ini penting juga untuk dibahas ya. Jangan selalu menganggap dosa itu kecil. Dosa itu gak apa-apa. Dosa sama dengan pelanggaran. Dan semua pelanggaran akan mendatangkan efek buruk. Ulama menyimpulkan efek buruk yang pertama, kegelapan hati dan susah taat. Ya. Jadi kita susah sekali untuk baca Quran, untuk sholat, betah di majelis ilmu, atau mempelajari Al-Quran, atau yang lainnya lah. Itu akan sulit sekali kita kerjakan justru karena penyebabnya dosa. Karena orang yang taat sama Allah hanya orang yang bersih hatinya. Hanya orang yang bersih hatinya. Itu sejalan dengan Al-Mutaffifin ayat 14. Allah mengatakan kalla barana ala qulubi makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan dari dosa telah menutupi hati mereka. Orang yang buat maksiat pasti sumpek, sedih, sempit hidupnya. Dadanya juga akan sesak. Dia terima atau tidak terima masalah itu. Orang yang semalaman di diskotik walaupun dia merasa itu adalah hiburan, kita temukan tidurnya akan mimpi bermacam-macam. Bangun tidur enggak nyaman. Sumpek seharian tidak harus tahu buat apa. Orang yang mabuk, orang yang narkotika, orang segala macam seperti itu. Walaupun nampak penampilannya oke, tapi tetap saja mereka menderita. Itu sudah disebutkan dalam surah Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا الْآيَةِ. Siapa yang berpaling dari peringatan kata Allah, dari ibadah kepadaku, malah bermaksiat, maka baginya kehidupan yang sempit. Yang ketiga, musibah dan ujian akan terus datang dan tidak akan pernah berhenti sampai dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 Allah mengingatkan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Musibah apapun yang menimpa kalian, maka semua itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Yang keempat, hilangnya wibawa dan rasa aman. Allah akan hilangkan kedudukannya seperti hilangnya tadi kedudukan Zulaikha dan Al-Aziz. Allah hilangkan karena kemaksiatan, karena mereka memfitnah. Tidak terjadi zina, tapi mereka memfitnah dan berbuat kezaliman. Maka Allah SWT hukum tentunya dengan masalah itu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kami akan lemparkan rasa takut dalam hati para pelaku maksiat, dan kami akan masukkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir sesuai dengan kemusyrikan mereka. Kata ulama tafsir, Allah masukkan rasa takut ke dalam hati para pelaku maksiat sehingga selalu berdampak cemas, paranoid dan juga enggak tenang. Dan dalam hadis Nabi SAW mengingatkan juga bahwasanya semua dosa bisa menghalangi rezeki. Jadi kalau mau rezekinya lancar, tidak boleh buat dosa. Dalam hadis Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, az-dunubu sababu li hirmani ta'ah. Dosa akan menjadi penyebab terhalanginya seseorang dari ketaatan. Kita tutup di poin ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwasanya dosa mewariskan kehinaan, menggelapkan wajah, melemahkan badan, mempersempit rezeki, menjatuhkan wibawa, merusak akal sehat, mengeraskan hati, mendatangkan laknat, keberkahan Allah diangkat, dan menjauhkan diri dari pendampingan para malaikat. Sementara Sufyan ats-Tsauri mengatakan, aku diharamkan bangun malam selama 5 bulan hanya karena dosa yang pernah aku lakukan. Loh teman-teman, masih ada banyak poin-poin yang lain ya, tapi saya minta waktu mungkin sekitar 5 menit lagi baru kita azan dan iqamah. Karena ada 2 poin penting yang perlu dibahas, yaitu tentang masalah ya pentingnya menghadapi kesabaran, melalui kesabaran ya. Tapi ini saya lewatkan saja. Kemudian kita juga ada bahasan penting tentang masalah maaf memaafkan serta kedudukan ayah ya yang harus kita fahami dalam pandangan Islam. Saya akan ambil 2 saja, maaf memaafkan dan kedudukan ayah, sekitar 5 menit masing-masing, 2,5 menit insyaallah. Kalau masalah maaf memaafkan ini Allah SWT sebutkan. Jadi ingat Nabi Yusuf alaihissalam tadi tidak pernah sebutkan lagi kesalahan saudaranya, baik pada saat ketemu saudaranya, baik juga pada saat ayahnya Yakub bertanya. Itu semua karena memang dia ingin mencari pahala, kata para ulama, dalam memaafkan. Karena maafkan itu berat, sebagaimana sabar dalam ujian berat. Tapi kita bisa mendapatkan pahala dengan kita memaafkan. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Asy-Syura ayat 40. Faman afa wa asla fa ajruhu ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Maksudnya Allah akan berikan pahala yang besar. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat 134. Wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memuji orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan manusia. Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Allah cinta orang-orang yang berbuat baik. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita tutup di poin ini dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, bersabarlah atas orang yang zalim padamu. Kalau kamu maafkan, maka Allah akan jadi penolongmu. Maafkanlah orang yang berbuat jahil kepadamu, karena setiap orang akan minum dari apa yang dia tuangkan. Maksudnya dia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, kita bahas tentang kedudukan ayah. Ini penting sekali untuk digarisbawahi, karena selalu ada saya dengar ikhwan dan akhwat kita mengatakan berpegang pada hadis ibumu, ibumu, ibumu. Itu benar, tidak salah ya. Karena waktu saat ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling layak saya layani? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Yang keempat baru sebutkan ayahmu. Di sini ulama mengatakan itu masuk dalam masalah pelayanan. Tetapi bukan berarti ayah dinomor duakan. Ini penting ya. Karena ada hak ayah secara kausalitas milik dia tidak boleh direbut oleh ibu. Seperti penisbatan nama. Walaupun ibu yang hamil, tetap anak itu dinisbatkan pada ayah. Wan anak perempuan kalau mau nikah, walaupun ibunya setuju, tidak bisa kecuali ayahnya yang izinkan, ya, izin walinya gitu ya. Begitu juga dengan keluar rumah, milik dengan itu sama. Dan renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, riwayat Tirmidzi, hadis Hasan Sahih. Kata Nabi SAW, ridho Allah fi ridho al-walid. Satu saya disebut. Ridho Allah ada pada ridhonya ayah. Gak disebutkan ibunya di sini. Wasakhatur Rabb fi sakhatil walid. Dan murka Allah ada pada murkah juga ayah. Ibu juga masuk dalamnya, tetapi ayah jangan dilupakan posisinya. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, apakah boleh anak jihad tanpa izin ayahnya? Beliau mengatakan sama sekali tidak boleh. Ketaatan kepada ayah lebih wajib daripada jihad yang sunnah. Dan sebagai penutup, Hasan Basri berkata, dan Imam Malik dua pendapat ini, Hasan Basri berkata, ada orang bertanya, aku capek mengurus ayahku yang sudah pikun. Maka beliau mengatakan, kalau kamu tahu pahala berbuat baik kepada ayahmu yang lemah, niscaya kamu akan berebutan dengan saudara-saudaramu. Dan Imam Malik mengatakan, seorang anak enggak boleh duduk kecuali ayahnya sudah duduk, enggak boleh jalan di depan ayahnya, dan tidak boleh mendahului apapun dari ayahnya. Ini berarti menandakan posisi ayah sangat tinggi dan tidak boleh dilupakan dalam masalah ini teman-teman sekalian. Baik, ini bahasanya insyaAllah. Ada pertanyaan masuk? Baik, sampai sini dulu bahasanya teman-teman sekalian. Mohon maaf mungkin hari ini kita tidak bisa buka pertanyaan, dan mudah-mudahan bahasan ini sudah jelas ya, dengan bahasa-bahasa kita gunakan, dan pertanyaan yang sudah masuk mudah-mudahan dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas keterlambatan iqomahnya. Subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Bargas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki nampak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Labbaik Allahumma.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai.
9: tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79 79 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

Pendengar, pernahkah Anda merasa kehilangan seseorang? Kehilangan barang? Kehilangan orang yang dicintai meninggal dunia? Atau pernah kehilangan orang yang Anda cintai, Anda sukai, kemudian ditinggal menikah? Kehilangan sebagai rasa sesak atas sesuatu yang dicabut atau tidak sengaja hilang darimu tiba-tiba. Rasanya waktu seakan berhenti, prasangka buruk menelusup jiwa. Ya, setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Kehilangan yang tidak pernah diharapkan dalam dirinya. Kehilangan bisa berupa benda, fisik, ataupun seseorang yang dalam hidup yang Allah panggil. Misalnya, Anda memiliki hafalan Al-Quran yang telah Anda bersamai 3 tahun, tapi ternyata tiba-tiba hilang. Begitu pula harta kesayangan Anda yang tiba-tiba jatuh, hilang, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya mau menangis. Bukankah demikian? Apalagi ditinggal menikah orang yang dicintai atau kehilangan orang yang dicintai dengan satu kematian yang tiba-tiba. Tentu itu menjadi hari yang buruk berikutnya dan begitu berat untuk mengikhlaskan kepergian kehilangan tersebut. Menghadapi kehilangan tidaklah mudah. Rasa lebih dipenuhi pada diri daripada logika. Namun menghadapi segalanya dengan sabar dan prasangka baik itu jauh lebih baik. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya semua urusan baik, dan ini bukan untuk siapapun kecuali orang beriman. Jika sesuatu kebaikan atau kebahagiaan menimpanya dan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Jika sesuatu yang merugikan menimpanya dan dia sabar, maka itu baik juga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bukankah semua ini adalah titipan? Barang-barang yang kita miliki, segala sesuatu ini adalah titipannya Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita begitu berat mengikhlaskan? Saat Allah menginginkan kembali barang tersebut, belajarlah untuk mengikhlaskan barang itu jika diri ini telah berikhtiar. Bisa jadi ada orang lain yang membutuhkan barang itu. Kemudian mengikhlaskan kematian orang yang kita cintai adalah kelapangan hati yang harus dijaga. Bukankah semuanya titipan Allah? Ikhlaskan yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan kehilangan adalah pembelajaran menata hati bahwa apa yang hari ini di tangan kita dan orang yang bersamai bisa Allah ambil tiba-tiba. Maka jangan berhenti belajar ikhlas. Ingat bahwa semuanya adalah titipan.

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo, dan Bahman.
1: Bahman, mangkin dalung ge, angsal undangan toh.
2: Undangan apa toh Jo?
1: Niku le, undangan rapat pembentukan takmir masjid.
2: Wah iya, mengko bengi jam 7:30 toh.
1: Ge, saged rawuh toh mbah ge?
2: Insya Allah. Agendanya apa wae toh?
1: Ngapunten niku mbah. Kadose nggih rapat pembentukan takmir masjid. Jenengan dados ketua takmiripun nggih mbah.
2: Wah, aja. Aku iki wis tuwa. Wis ora kaya mbiyen meneh. Mending sing jeh nom-nom kae lho. Sing isih lincah lan prigel, kaya slamet utawa bejo kae. Selain sregep ning masjid, wong ayo semangat. Tani sih duwe wektu akeh.

0: diurus sing tenanan lan diisi acara-acara dakwah sing rutin kaya tinggal cah cilik, TPA, pemuda, pengajian remaja, terus pengajian bapak ibu, lan uga pengajian umum.
1: Wah, sae niku, Mbah.
0: Kowe kuwi mung sae wae ket mau to, Jo. Lah kowe iki meh nyang ndi?
1: Niki ajeng teng masjid. Pesek-pesek kalian noto karpet kangge mengkeh Jumatan.
0: Lah, ya ngono kuwi cah enom.
1: Nggih.
0: Muga-muga kowe entuk ganjaran sing akeh ya, Jo.
1: Amin, Mbah Man.
2: Kehidupan ala Juman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serahke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
6: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang

0: bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

penjahit, yang diharamkan adalah kita menolong dalam kemaksiatan. Kalau Anda seorang penjahit bakal ya menduga bahwasanya rok mini itu bakal dipakai di pinggir jalan, maka hukum Anda adalah haram membuatnya. Tapi kalau membuat baju dalam untuk orang sehat, yang datang adalah seorang ustazah atau seorang pakai bujana muslimah, dia pakai baju dalam, ya mungkin untuk di kamar sama suaminya, di rumahnya, maka itu boleh. Tapi kalau Anda membuatkan baju dalam buat orang yang gak sehat, sebab ada baju tidur sekarang dipakai di luar, nah kalau Anda membuatkan itu untuk dia, haram. Sebab baju dalam itu baju tidur untuk tidur. Sekarang baju tidur untuk nganterin anaknya ke TK pakai kerudung anaknya. Ini betul-betul luar biasa ini. Anaknya cakep, sekolah masuk TK, ibunya naik motor. Jadi kalau kita menjahit untuk seseorang yang bakal membuka aurat mereka dengan baju itu, hukumnya haram. Dan jangan mengatakan kok susah, oh tidak, yang halal banyak. Dan rezeki dari Allah sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu sebulan 5 juta atau 3 juta, tetap 2 juta atau 3 juta. Kalau Anda paksakan dengan lembur, tetap 3 juta. Tapi duitnya lebih, enggak. Besok ada yang sakit anaknya, kebutuhannya menambah ini. Pokoknya sudah jatah. Makanya karena jatahmu sudah pas, enggak usah diambil dengan cara yang haram. Kalau Anda berprinsip, tidak, aku hanya menjahit sesuatu yang benar sesuai dengan syariat, enggak akan kurang, rezekimu tetap. Ini harus dibangun keyakinan semacam ini. Kalau kita menolong kemaksiatan, kita akan mendapatkan kemaksiatan. Ini masuk pertanyaannya bagus, itu masuk bab ini tadi. Jahitnya masa kali, gajinya enggak berhenti, gajinya sudah habis, upahnya sudah habis, tapi dosanya terus ngalir. Wah, ini pintar benar orang ini. Nah ini, kita harus waspada dengan hal-hal yang demikian itu. Itu sama seperti menjual pisau. Menjual pisau hukumnya adalah halal. Tapi kalau kita menjual pisau kepada orang yang akan membunuh, menjadi haram. Itu adalah baju-baju yang bisa dipakai di dalam dan di luar. Tapi kalau sudah pasti adalah baju itu tidak menutup aurat dan memang dipakai untuk dandan di luar, haram, gak ada perlunya. Dan kita perlu menguatkan keimanan. Permasalahan kita tamak hubud dunia sudah, pengen macam-macam dan ini, sehingga gak peduli. Yang penting dapat duit, yang penting dapat duit, musibah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, keyakinan yang kuat pada Allah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam kehidupan ini ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas, karena Allah Maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Fa in ibtaghayna al-'izzata bighayri al-Islam, adhallana Allah."
2: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang waro. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya," kata Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sudah wahai Umar." Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah ta'ala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah ta'ala, Malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Bidadari itu adalah untuk sahabatmu Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar, karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah? Sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Sibarkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, gawe mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA.
1: Sekarang saya bertanya, kalau seseorang muslim menjelek-jelekan muslim yang lain, hukumnya apa? Pasti haram. Ya. Riba, memaki-maki, atau bahkan memposisikan dengan posisi yang tidak benar, atau bahkan mengadili, seperti yang saya katakan tadi, antara muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau muslim tersebut adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau istri Rasul, berarti lebih berbahaya lagi. Ya, dosanya lebih besar. Karena apa? Walaupun tidak dijelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ujung-ujungnya bahwa Rasul gagal. Kalau memiliki sahabat-sahabat, apalagi kalau sahabat tersebut Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pandai memilih istri. Hasya, mustahil. Yang kedua, sahabatnya itu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah, manusia-manusia ini yang menjelek-jelekan itu dari mana dia? Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini. Dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Loh, terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Enggak pernah lah, terus kamu ngikutin siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, enggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi al-khalifatul rabi, ke khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekan, enggak pernah semua. Jadi kalau sesama muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul, ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar, dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Harus begitu sifat seorang muslim.

ajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar dalam ujian. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembut Utsman, sepintar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Tolha. Jadikanlah kami umat Muhammad yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah, Engkau perkuat iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan daripada Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatul kiram, maka marilah kita semua yang perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Barak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamul Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahalanya Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tusaghiruhu niyyatu, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur, pendosa besar yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masukkan jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil tapi beramal besar dalam kehidupan dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qataltu liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang yang berani. Kemudian mujahid ini yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan ke neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu. Dia jawab,
qara'tu al-Qur'ana fika wa 'allamtu an-nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau. Saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bidzati shudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal Qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'allamtu an-nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena menjadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menentukan niat amal kita. Seberapa besar pun amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
2: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
1: Apa kuwi, Mas?
2: Ini lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
1: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
2: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
1: Wah, aku tak melu ah hidup-hidup amal jariah.
3: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
5: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Kama
2: Muhammad. Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
6: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: Telah dibuka Pendaftaran Santri Baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.
9: Wahai saudaraku, hendaklah kalian

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: أَمْفَيْتَ عَلَى الْحُسْنِ الْعَبَقَ.
1: Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus Pak, insya Allah masuk ke got Pak. Kalau gak kesandung masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini, kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya, kumpulannya sama orang kaya, tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu hidup ana melarat, karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya Pak, dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya, tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos. Rasul mengatakan, barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya seperti kacamata. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-berai. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, tapi karena ambisinya dunia gak punya waktu berangkat umroh, gak punya waktu datang kajian, gak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang, saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau

rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Subhanallah. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budak.

Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, "Kalau rezeki itu di tangan Allah, kenapa engkau ikut campur? Kalau Allah sudah menjanjikan ganti yang lebih baik, kenapa engkau bakhil? Kalau sesungguhnya surga itu benar adanya, kenapa engkau masih istirahat? Kalau sesungguhnya neraka itu benar adanya, kenapa engkau terus bermaksiat? Kalau sesungguhnya pertanyaan mungkar nakir itu benar adanya, kenapa engkau masih disibukkan oleh aib orang lain? Kalau sesungguhnya dunia ini fana, kenapa engkau tenang di dalamnya? Kalau sesungguhnya hisab itu benar adanya, kenapa engkau terus mengumpulkan dosa-dosa? Kalau sesungguhnya segala sesuatu terjadi karena qada dan qadarnya, kenapa engkau takut?" Maka jawabannya adalah hati yang tidak pernah puas dengan segala yang Allah takdirkan untuk kita.

semua jatah rezekinya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dan kembali lagi dalam diri kita pribadi, kepuasan macam apa yang akan kita cari di atas muka bumi ini? Rengkuh kepuasan kita masing-masing dengan takaran secukupnya. Jangan pernah merasa kurang dengan apa yang didapat, apalagi sampai membandingkan dengan orang lain, maka kepuasan tidak akan pernah didapat. Rasa syukur harus ditanam dalam setiap perbuatan, karena kepuasan tersebut akan bermuara kepada qalbun salim atau hati yang selamat.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena
tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
1: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata, jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.

Pendengar RDS, rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali, pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan. Sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu cela, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang, pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lainnya menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh, pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Na'udzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal, pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum, lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal, pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya,
lalu berjalan dengan memejamkan mata. Kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu." Maka beliau menjawab, "Cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar." Kiranya sangat tepat jawaban beliau pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan, sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya." Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia, lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum. Sida lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sida nojo, kowe wis siap rung?
0: Piye to ki? Wis ganteng lan wangi kaya ngene lho.
1: Oh, ya wis, pinarak dhisik, tak njigo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Lihatlah, apa ini, Mal?
1: Ngapa tuh, Jo?
0: Iki lho, Mal. Ono cecak nih bani aku iki lho. Jadi kaget aku. Tak kira apa mau. Wala.
1: Alah, guru cecak tuh.
0: Iya, Mal. Tapi jari wong-wong biyen ki, nek ameh lungo terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh no.
1: Alah. Wae iki lho. Ha kok jek percaya kaya ngono to, Jojo.
0: Weh, cari kancaku wingi ya ngono kuwi kok. Ameh lungo, ketiban cecak, terus dompete malah ilang.
1: Walah, Jojo. Kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Ha khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya ya kaya kuwi mau, kaya enek manuk prenjak barate meh itu rezeki. Terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
0: Iya, Mal. Bismillah, ngko kancaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
0: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal, selak kawanan iki engko.
1: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, sallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayatnya tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kalian. Nabi kalian minta didoakan kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia perlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan berselawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang berselawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selawat pasti diterima? Karena selawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku mohon kepadamu dengan nama dia yang namanya tertulis. Allah taala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah mau kasih tahu, kenapa kau sebut nama dia, siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu siapa dia. Falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah tubuhku. Rafa'tu ra'si, ketika ruh masuk ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku. Aku lihat ada namanya bersanding dengan namamu di tiang-tiang singgasana arasy. Tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya. Dengan menyebut namanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa Nabi Adam alaihi salam. Orang-orang kafir musyrik ketika mau perang melawan orang Yahudi, percaya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail alaihissalam. Maka mereka sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyikal mursal, kami mohon kepada engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan kau utus di akhir zaman. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa kanu min qablu yastaftihun 'alal ladzina kafaru, sebelum meriah lahir orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya sebelum mereka mengetahui dia. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini, ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, kafaru bih, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak, tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam. Kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail. Kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berjumpa dua orang satu majlis, majlisnya menjadi majlis bangkai, busuk, berbau kalau tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis ilmu menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah SWT, tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wasallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak banyak berselawat, banyak banyak berselawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jarak kita 1441 tahun, 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diamnya berselawat dalam hati, geraknya adalah selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Barkas.
4: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Abdul Wahid dengan tema Agar Tetap Semangat Dalam Beribadah, yang disampaikan di Masjid Al-Mutakin Bendo Donoyudan Kalijambe pada tanggal 24 September 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Mutakin Bendo Donoyudan Kalijambe dan 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله كيثما كنت وأدبي سيئة الحسنة تمكوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله صدق رسول الله مرحمنا بالقرآن. Kunjung dumateng para sepuh, para bini sepuh, hinggang satu hukin hormatan. Kunjung dumateng para alim, para ulama, para kiai, ingkang tansah sinanding kitab suci wahyaning ilahi, ingkang kawula takdimi. Khususipun dumateng takmir masjid. Nopo niki? Al-Muttaqin. Boten enten tulisane, Pak. Oke. Ugi dumateng para bapak, para ibu jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sadherekipun semoga kula dherekaken ngunjukaken puja-puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Awit ing injang punika kita tasih kaparingan sehat, tasih kaparingan nikmat, tasih kaparingan sempat, tasih kaparingan umur panjang. Nyun sewu niki sing rawuh sih gesang nggih. Oh, tasih nggih. Sopo ngerti enten sing ora urip ya pengin teko. Soale ngerti sing isi pengajian wong lemu ning gagah nggih. Mula pengin roh insyaallah. Alhamdulillah. Turun Mas nggih. Pun dibujuk dereng Mas. Dibujuk dereng? Dereng? Dereng maupun? Oh dereng kali pun. Alhamdulillah. Aduh ngake Mas, mulai kayak memiliki bujur ini meteng ya Mas ya. Alhamdulillah. Lah di anak meteng nih pura ento. Oh didung ngake meteng kok di anak. Biasa, terbunti-bunti gue nek subuh niku kontes. Nggih. Nggih. Niku nggih kula. Nek mriki kita malah nemen nggih. Mboten insyaallah. Alhamdulillah kita tasih dipun paringi gesang, tasih dipun paringi sehat kalih Allah sehingga kita saged makempal wonten Masjid Al Muttaqin. Saperlu nindakaken dawuhipun Allah nggih menika nindakaken salat subuh kanthi berjamaah, dipun lajengaken silaturahim ugi talabul ilmi. Alhamdulillah kula nderek ndonga niki sing rawuh nggih kathah alhamdulillah. Kula nderek ndonga mugi-mugi kita sedaya pikantuk barokah. Dipun paringi rezeki ingkang kathah, syukur turah-turah. Kenek nggo sangung ibadah, kenek dinggo tuku sawah, kenek dinggo ningkat omah. Bapak-bapak muga-muga bojone tambah. Tambah lomo maksudnya Bu. Mugi-mugi keluarganipun sakinah mawadah warohmah, putra-putrine

Nyuwun sewu, alhamdulillah. Muga-muga sing sih Joko-Joko gandeng sregep salat subuh ndang entuk ndang payu rabi. Sing prawan enten mboten niki? Kok kathah sing prawan-prawan muga-muga cepat dapat suami. Sing duda sing rondo muga-muga ndang entuk ganti. Malah amine semangat rondo iki nggih. Sing tua-tua muga-muga gek ndang kok mati. Kaji kok mati, sampeane nyusok-nyusokke sing tua-tua. Mugi-mugi dipun paringi kesaenan fitni wa dunia wal akhirah. Allahumma amin ya robbal alamin. Salam salawat mugi kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para umatipun. Mugi-mugi kita anak turun kita mangke dados umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin ya robbal alamin. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah kita saged makempal wonten ing masjid punika. Nyuwun sewu, ibaratipun tiang menika menawi nindakaken salat subuh ngendikanipun Rasulullah berjamaah wonten ing masjid, pahalanipun menika kados dene nindakake salat sunah sedalu, Pak. Nyuwun sewu. Kira-kira jenengan pun nate dereng wong benda mriki, salat sunah sewengi ngoten tau dereng? Dereng tau. Dadi wong tuwa seprono sepenene wong Islam seprono sepenene dereng tau salat sunah sewengi. Masya Allah, Pak, Pak. Padha. Boro-boro salat sunah sewengi tarweh niku lho. Mriki nek tarweh pinten rekaat? Oh, 11. Nek nggen kula 8 rekaat. Kuwi aliran apa kuwi tarweh 11 kuwi? Lah aku kok ndo tarweh kok sak witir. Paidonen tetep menang aku lek nyekel mik kok. Tarweh 8 rekaat, witire 3 rekaat niku kemawon nyuwun sewu. Nek kira-kira imame le maca dawa pindah nggon. Mriki ngoten mboten? Oh, padha nggih. Berarti nggih kula iki ketularan king benda asline Pak Cah niku. Nyuwun sewu. Pramila niki nikmat luar biasa jenengan ditangekke karo Gusti Allah wayah subuh dikai gampang tindak ten masjid dikai enteng tindak ten masjid niki jenengan iki pahalane luar biasa nyuwun sewu. Niki ben subuh ngeten niki napa ming akad pagi ngeten niki tok? Oh, sebulan sekali oke okay, sak menten niki. Biasane 5. Nyuwun sewu Pak, upama gerakan subuh bersama ngoten ben subuh jenengan kersa? Insyaallah. Insyaallah kersa nggih. Lah sing arep ngragati sapa? Kersa. Jenenganmu kuwi. Kudune alhamdulillah nek ngeten iki nggih rame biasane nggih niki kangge pembiasaan muga-muga tak dongake subuhe sesuk-sesuk tambah kathah Allahumma amin. Sebab pahalanya panci luar biasa Pak. Sing sapa wonge salat isya berjamaah wonten masjid kados dene ndakke salat sunah setengah wengi. Nek jenengan entuk isya jamaah subuh jamaah kaya dene salat sunah karo tengah wengi Pak nyun sewu. Ha. Nyun sewu. Niki wau alhamdulillah niki sing rawuh kathah. Insyaallah niki termasuk panggenan-panggenan ingkang ditresnani kalih Gusti Allah. Kula ningali wajah jenengan niki wajah-wajah ahli surga Allahumma amin. Wajah kita wong randhe utang. Kok sampean ora percaya? Aku percaya sampean iki mboten duwe utang wajahnya tok maksude. Mboten duwe utang sithik modele niki. Nyun sewu, nyun sewu. Tapi sinasa ngoten Allah menika remen panggenan-panggenan sing niku dinggih kumpul-kumpul saengga nyuwun sewu. Allah menika tansah ngutus dumateng para malaikatipun Allah. Malaikat niki diperintahke malaikatku golekno panggonan sing kono dinggo kumpul-kumpul wong. Kumpul iki do ngaji, kumpul iki do zikir, kumpul iki do taklim, kumpul iki do tansah muji nyang aku. Pramila niki nyuwun sewu, malaikat niki sing rawuh wonten ing benda enjang menika kuatah sangat Pak insyaallah. Bahkan gen selo-selo sing mboten enten tiang niki Pak, niki malaikatipun kathah. Ketinggal mboten Pak? Oh mboten ketok. Ora ro. Nggih padha Pak nggih. Ning insyaallah kathah saged dipun rasaken. Malaikat sing ten mriki niki malaikat rahmat sing njalukke kasih

sayang saking Gusti Allah. Malaikat sing sebelah mriki, malaikat maghfirah sing jalukke ngapura. Malaikat sing buri-buri mriko, sing teko malaikat Izrail kita. Betul maksudnya ngingeti ngarep sing arep dijabut sapa ngoten lho Bu. Ora kok kono. Nyun sewu. Ternyata malaikatipun Allah menika kathah rawuh wonten mriki. Sami napa malaikatipun Allah menika? Setunggal malaikatipun Allah menika nyuwunaken pangapunten dumateng tiyang sing rawuh wonten ing majelis taklim. Nyun sewu. Dadi jenengan sing rawuh enjang punika wonten ing Masjid Al Mutakin Bendo, sedaya diapura dosane kalih Gusti Allah. Sampai kapan dijukke ngapura? Sampai pengajianipun rampung. Coba nek pengajian iki mengke rampunge dhuwur. Oh, aku yakin jebleh lambeku. Nah, sampean gur karek lingguh karo hehehe nggih. Ha kula sing muni iki iso abuh lambene, nyun sewu. Nyun sewu. Sampai rampung pengajian jenengan dijukke ngapura kalih Gusti Allah. Kabeh niki diabsen wau siji-siji kalih Allah. Sing dugi sik dhewe niki sing rawuh sik dhewe sinten wae? Jenengan, Pak. Pak sinten? Pak Suwandi. Pak Suwandi diapura mboten? Diapura soalnya rawuh sik dhewe. Lho, ten mriki sik dhewe. Urung enek wong kene mau. Lampune wae urung urip. Lampune jek mati, piyambakipun pun rawuh. Saengga sing uripe lampunge ya mulai kat iki mau. Sing nomor kali, sing rawuh sinten? Pak Slamet pundi Pak Slamet? Nah. Pak Slamet pundi? Oh nggih, Pak Slamet tiba ya tetep. Nggih. Nyun sewu Pak Slamet. Dongake mawon mugi-mugi Pak Slamet panjang umur. Wong sak donya mati dhek urip ijen. Iya orangnya batire engko nek mati glundung dhewe wis ora enek kancane. Engko delalah mati renek sing mendem ketal ketil tok. Nyen sewu. Pak Slamet diapura mboten? Diapura. Lajeng sinten sing dumar 3? Pak. Penjelasin, Pak. Pak Himawan. Nah, kula nggih dereng tapak tak tepang nggih. Putra adik Pak Saiful, Pak Himawan, diapura mboten? Diapura. Sing nomor 4 aku berarti. Diapura mboten? Mboten mu kuwi, mboten, mboten. Aku teko tak rewangi dhisik kok mboten, mboten iki lho. Nak nu ra sida malaikat kono ngalih. Oh, aku tak rewangi. Ngantos sing wau rawuh keri dhewe niki dicatet kalih malaikat sedaya dijukke ngapura kalih malaikatipun Allah. Nyun sewu Bu. Dadi sedaya mangke jenengan kondur saking GSB niki Pak Bu. Nyun sewu. Dosa jenengan niki pun ilang kabeh kados dene bayi ingkang lahir. Allahumma amin. Ning nyuwun sewu kata-kata iki yang kadang-kadang durung tekan ngomah wis gawe dosa. Neh, nggih mboten? Nggih. Biasane sing gawe dosa neh niku lambe kuplukan apa lambe kudungan? Oh, kudungan. Ngopo sebabe? Oh, gibah. Napa ibu-ibu mriki sering nyun sewu, Bu? Jenengan niku kula tanglet niki wajahe wajah sae-sae sedaya niki insyaallah. Nyun sewu, Bu. Jenengan niku sing pengajian karo rasan-rasan kok endi? Oh, rasan-rasan. Bahkan ning pengajiane ya rasan-rasan ya. Oh ngono to, modelmu nyet ketok kok ketoki. Kadang-kadang ngoten iku durung tekan ngomah gawe dosa neh, mlaku cah loro dikit-dikit yuyu, tontonanmu baleke. Lemu pakanane ge opo kaya ngono kuwi. Nyen sewu. Niki kadang gawe dosa melih niku sak awake dhewe, padahal wau jane wis diapura karo Gusti Allah. Kudune Bu jenengan niku ketika jenengan niku nek pengin mboten dosa ketika mantuk jenengan ngatahke zikir kalih Gusti Allah.

Akbar. Nek jenengan dikir ngoten niku kira-kira dijak rasan-rasan. Gelem mboten? Mboten kok enek tanggane arek ngrasan yuh mubalek mampu. Subhanallah. Ngono. Dadi rasida ngrasani nyun sewu. Niki nyun sewu. Niku sing pertama. Malaikat niku njalukke ngapura dumateng kita. Sing nomor kali malaikatipun Allah menika napa? Malaikatipun Allah menika nyuwunaken rahmat kasih sayang saking Gusti Allah. Mula nyuwun sewu jenengan sing ten mriki rawuh wonten ing majelis taklim, rata-rata mangke pikantuk rahmat saking Gusti Allah. Wong ngger entuk rahmate Gusti Allah, insyaallah jaminane surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor telu tak cepetke. Niki mengket gejamitan. Jam 7 duhur. Tenan lho nggih, teko duhur nggih. Mangten mriki kula tak mulih. Pengajian kok teko duhur. Mriki pun tahu enek pengajian subuh nganti teko duhur enten. Enten. Nembe ajeng niki. Kowe iki ngundang mubalek apa arep mateni mubalek? Duhur. Nggih. Nyun sewu, nyun sewu. Won rasah suwe-suwe kula kan mriki ten masjid niki kula nembe pindah. Tapi ten bendo mriki kula ketoke pun nate ular-ular manten ping pira ngoten lho. Nggih, kula wae ngerti dalane lho, kok kayane wis ngerti. Tapi nek wajah-wajah niki kula pun mboten blas ra kelingan. Mboten ten sing kelingane nggih sing penting pun nate mriki dadine pun rada ngertos ngoten mawon. Nyun sewu. Alhamdulillah saged pinanggih malih nggih, ra ketang suwe ora jamu. Jamu pisan godhong telo. Suwe ra ketemu temu pisan kula tingali jenengan do tambah tuwa. Nggih. Suwe ra jamu jamu pisan sate wedhus. Suwe ra temu temu pisan Pak Dul tambah bagus nggih. Yeah. Iya no ra puji dhewe arep muji sapa? Nyun sewu. Pun. Teko ndi mau? Malaikatipun menika nyuwunken rahmat saking Gusti Allah, Pak. Pramila nyuwun sewu, rata-rata wong pengajian niku Pak nyuwun sewu. Sinasa untel-untelan suksukan mriki gle, padahal kene nggone kuwi. Ning ya muyak ning kene iki. Sinasa pengajian niku sumuk wayar gur dinggo hiasan tok. Mboten niki gur conto-conto. Heeh. Nyet gen ora patek suwe. Reketang untel-untelan sumuk to niku nggih tetep mboten enten sing muring. Nggih mboten. Nggih paling yo mbatin, mbayar apik-apik wis ora durip uripke nggih. Gur patute gur nggo patut. Patut. Ning yo ora masalah, malah ora usah suwe-suwe nggih, soalé sumuk alesane. Nyun sewu. Niku sing kedua. Sing ketiga, malaikatipun Allah menika napa? Ngaminke. Pun rasa duripke Mas, wis bacok yo duripke no ngadeg bali lingkungane lho iki. Jantrane yo. Manut iki. Ya patut-patutnya minimal iki rodok-rodok. Niki enek ceklekane mboten? Oh, wonten ceklekane alhamdulillah. Oh, nggih, tunggak nggih. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Turun, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, alhamdulillah. Pak sinten, Pak? Pak Sugeng, mugi-mugi lah kok ra muter iki pasmu. Ya Allah, gak aku iki madangi sapa? Masyaallah nggih mboten apa-apa lah patut-patut. Mugi-mugi Pak Sugeng mlebu swarga. Amin. Mangkate sesuk. Nggih alhamdulillah. Pas. Oh nggih. Nyet mriki kipase mboten iso gedhek kabeh. Alhamdulillah nggih ternyata ya ora gedhek kabeh alhamdulillah. Nggih, kula lagi ning ngene iki nemoni masjid kipase akeh ning meneleng kabeh kipase. Alhamdulillah, timbang renek. Niki ya enek sing anyel panitia pengurusé. Coba njod diundang wae cah kuwi ngono kuwi. Aku ora diundang ning kene ra apa-apa kok apa dikira ora payu apa piye Mas. Nyun sewu, nyun sewu. Pun. Sing nomor telu, malaikatipun Allah menika napa? Malaikatipun Allah menika ngaminke donga jenengan saat niki. Ketika jenengan donga napa kemawon wonten ing majelis taklim, sing ngaminke malaikatipun Allah insyaallah dikabulke karo Gusti Allah.
Ning nyuwun sewu Pak Bu, kira-kira nek malaikat niki sing rawuh kathah, setan teko mboten? Teko mboten? Teko. Setane wae ya nggo rukuh kok. Ternyata setane niku sami dugi Pak Bu nyuwun sewu. Ternyata setan niku teko wonten ing majelis taklim enjang menika nggih dugi, dhek nggawa telung perkara. Siji, setan iki nggawa lebu. Loro, setan iki nggawa kemul. Telu, setan iki nggawa paku. Lebu niku dinapakke? Disebarke nggen mripate wong pengajian. Mula rata-rata nek pengajian mripate ngantuk. Mula wong pengajian iki wis ketok. Biasane golek posisi, aja meneh subuh ngeten iki, mesti golek posisi. Manggon pojok, senden tembok, terus ngorok. Oh, Pak Sugeng menterleng kok. Mereka kadang ngeten lagune niku nggih, gedang kluthuk, godhong sengkleh, mata ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan laler, mata ngantuk lambene. Oh, niki sing ngiler stangi. Niki ternyata setan niku nyebarke lebu bendo ngantuk Pak Bu nyun sewu. Mula kula pengajian ngeten niki, mesti tak matke siji-siji. Janji kok pengajian kok enek sing ngangop telu, tak barke pengajian niku. Mula nek jenengan pengin pengajiane ndang bar angop bareng mawon, nggih. Mesti aku semaput. Esuk-esuk angop bul. Wah, nyun sewu. Mula niki nyun sewu Bu, kadang-kadang setan niku sangke pinter e Bu nyun sewu. Lah kula tanglet jenengan Bu, kira-kira mripate jenengan iki dingge ngaji kalih nonton TV. Betah ndi? Lho, nonton TV. Niki bapak-bapak kula tanglet Pak nyun sewu. Jenengan niku betah ndi? Nyawang kiai pas ngaji apa penyanyi campur sari? Wah, Pak Slamet ngaji tenane. Allah. Gayamu mat. Anu, ngaji Pak Slamet ya. Alhamdulillah. Soale kono are nyawang penyanyi campur sari nyawer ra ndedet. Rata-rata seneng pun di Pak nyawang kiai napa penyanyi? Penyanyi rata-rata wis kula Yesus. Aja meneh kok sampean. Oh aku. Nggih Pak Panji kadang-kadang nyuwun sewu, apa dikira ustaz ki nek nyawang wong wedok ayu ra seneng. Ya seneng mripate normal kok ra seneng. Nggih nyuwun sewu, kula niku paling susah niku nek enten ular-ular manten, enten campur sari niku paling judeg. Aja meneh pancam penyanyi campur sari ini kadang-kadang go klambi we urung dadi kekurangan bahan. Arek ra disawang, eman-eman. Disawang dosa. Wong kula niku nate Bu nyun sewu, blonjo kalih bojo kula ning luwes nusukan mriko. Kula niku nggih blonjo kalih bojo kula niku mesra, Pak. Dadi nyanyi-nyanyi bojo kula niku tak gandeng. Soale arek jiko apa-apa tak geret ngono. Ha engko remuk nek anu masamu mbayar kabeh entek akeh lek. Nggih, dadi nggih arek jiko tak geret. Delalah pas mlaku niku Pak, king mriku niku enten wong wedok wayu Pak. Gedhe dhuwur kuning, sauntu-untune. Wonge niku jan go kathok niku ketat iso udel. Klambine niku nggih ketat dhuwur udel. Dadi mlaku niku udele ketok Pak. Dadi kula pas mlaku ngeten dhek king mriki, kula king mriki ngeten iki. Arek simpangan ngoten niku. Wayune kene kaya ora enek kene renek. Ora enak, ora enak. Ketika ngoten niku bojo kula nyenggol-nyenggol kula, Pak. Pak, ngopo? Ngono to aku ya. Lah kok mbok sawang? Ha bacut melek kok aku ya ngono. Lah mosok aku ning luwes merem ngene aku ya. Ning kiai niku kan mesti iso istighfar. Astagfirullahalazim, kula terus ngoten. Terus bojo kula wis golek sabun ning kono. Aku tak golek tisu rono, soalnya saya mlayu rono mau. Rata-rata ngoten niku Pak. Mula mripat niku le panik pengajian rata-rata akeh angope akeh ngantuke. Niku rata-rata ngoten niku. Ngaji niku le Pak nyun sewu.
ketika nonton TV pirang-pirang jam betah, ketika ngaji niku lho lagi mbuka, kadang-kadang dereng enten sak kebet, dereng enten sak rai.

0: weng tung kae. Niku mriko, mriko, mriko. Nggih. Oh, benda mboten enten sing ra mlethek kuwi lho. Mboten, mboten. Niki kadang-kadang ngoten niku Bu Nyun Sewu. Setan niku ternyata nggodone ngoten niku Bu Nyun Sewu. Niki bapak-bapak Nyun Sewu, Pak. Ketika jenengan niku lenggah nonton bal-balan karo lungguh pengajian, betah ndi, Pak? Nonton bal-balan iku karo tengah jam, Pak, 90 menit. Kadang-kadang ora ubah mentelenge ten iki tok ning ngarep TV. Tapi pengajian niku lho, alah tak matke. Obah mbok ping 15 punjul cacah niki. Nggih, mboten? Nah niku rata-rata ngoten niku. Jenengan niku, Pak, upama enek undangan bareng niki ten bendo. Pengajian karo dangdutan. Kira-kira nek wong bendo sing mangkat, mangkat ten pengajian apa ten dangdutan? Oh, pengajian. Alhamdulillah. Oh, jenengan pengajian, Pak. Alhamdulillah. Nek Pak sinten, Pak? Pak Wandi. Oh, senenge makake kancane. Pak sinten? Pak Mul. Pak Mul. Nek Pak Mul alhamdulillah tindak pengajian. Soale dhek ngerti. Nek nonton dangdutan sik terus pengajian, pengajiane bar. Tapi nek pengajian sik terus bar kuwi nonton dangdutan, dangdutane pinter padake. Nyun sewu, nyun sewu. Rata-rata ngoten niku. Nikulah kita kadang-kadang nyun sewu. Ning sinaosa nyun sewu, kita menika digodho kali setan dengan luar biasa. Kira-kira nek ndugeni majelis taklim ngeten iki, rahmat kasih sayangipun Allah langkung ageng. Maghfirahipun Allah langkung ageng nyun sewu. Bahkan pahalanipun Allah menika langkung ageng tinimbang godane setan. Pramila nyun sewu, kok kepepetin jenengan iki rawuh ten pengajian. Sare ten pengajian. Sing entuk ganjaran mboten? Angsal, minimal bokonge entuk ganjaran, Pak. Karena wis lingguh ten majelis taklim. Niki sing paling bagen. Pramila nyun sewu. Kulo kemutan salah setunggalipun kisah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki jam 5 seperapat iki? Mboten jam pinten biasane? Mboten wau lekase soalnya jam 4:30 punjul 10. Nggih, niki berarti wis 40 menit. Dhuwurmu kuwi dhuwur-dhuwur ae. Mboten kula mengke jam 9 sinten pengajian, jam 10:30 sinten pengajian, Pak. Padake cah laris wae. Nyun sewu, terus terang nggih nek teko dhuwur kula jane ra apa-apa. Ning terus terang kula wae karo Pak Himawan niku urung enek hitungane, Pak. Dadi hitungane iki urung jelas. Maksudnya hitungan jam iki lho, guyumu ora penak ngono. Modelmu ketok hitungan apa rumangsamu? Heh. Hitungan jame sing ora patek jelas. Pikiranmu amplop ngono. Nyun sewu, Pak. Niki kula kandha karo wong bendo. Dosa gedhe enten ustad ngisi pengajian. Kiai kok ngisi pengajian ngarep-arep amplop, ngarep-arep duit, dosane gedhe mangrungokke. Dosa gedhe. Ning dosa luwih gedhe jenengan ngundang ustad ora ngamplopi ya. Padha wae muwi ya beda nolek. Boten, boten. Boten kula nek ten bendo niku kan karena pun biasa kula teko mriki pun kaget, pun kaya dulur dhewe. Anggap mawon dulur dhewe. Mosok dulur nyangoni sithik edian apa? Dulur nyangoni sithik ya apa? Mboten, mboten, mboten. Terus terang mawon kula ten pundi-pundi niku kula ndek dalu pengajian ngantos jam 11. Ndek dalu enten kalih nggen. Sing keri niku jam 11 rampung mantuk dugi griya jam 12. Esuk terus mriki. Niki nggih mboten napa-napa. Sing penting kula diparingi sehat waras ngoten niku kula pokoke mangkat nyun sewu. Sebabe napa? Ora mikir niku, Bu. Kula niku ten pundi-pundi entuk amplop niku wis kerep. Amplop niku ten pundi-pundi nek pas pengajian, mesti tak suwek tak guak. Oh nggih. Isine tak kekke cah yatim. Bojo kula kan yatim, Pak. Nggih. Nggih, nyun sewu. Wingi kula pengajian ngoten niku enek sing kandha. Pak kula nggih yatim ngono dhek. Ha kowe yatim kan aku ora bojomu aku ya ngono. Yen sewu. Dugi jam pinten iki? Sepakat mawon. Mengke daripada anu tak lanjutke mungkin ndak tanggung. Ah mending sok ben ngundang neng. Maksudnya ngono. Trik marketing ngono le. Jamitan. Setengah enam nggih. Nah, iki nek kan nek setengah enam niki tak cepetke, mboten napa-napa. Niki sepakat daripada jenengan mungkin grundel, Pak. Soalnya pengajian niku kadang-kadang nyun sewu wau mangkate ikhlas gandeng sing ngomong balike kesuwen dadi grundel mengke terus mulih rasa-rasan balik kok lambene lu nyune ram kok ngono kae. Bar cap yae. Ha ngoten niku nggih nyun sewu. Dadi niki kan ngoten niku nyun sewu. Setengah enam nggih. Nah, gandeng setengah enam gen rada enten oli ini gen rada lancar. Nah niki wis rada garing mulo yo disisik nggih. Alhamdulillah. Dodo mburi. Nggih, yen sae. Tun, niki 10 menit kula cerita satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menika naminipun Saubah nyun sewu. Saubah menika salah setunggalipun sahabat Rasulullah sing piyambakipun menika nggadahi amalan ingkang luar biasa. Salah satu amalanipun menapa? Saubah menika Pak nyun sewu, mboten nate mboten nderek salat jamaah bareng kalih Rasulullah. Setunggalipun dinten di saat subuh niki Saubah niki biasanya manggone ten pojok tengen mereka. Kene ya kaya Pak Sugeng ngoten niku, nggih. Manggone ten pojok tengen menteleng ngono kuwi, Yuan. Mboten niki Saubah nggih ten mriku. Ketika Rasulullah setunggalipun subuh, Rasulullah ajeng imami niku ningali sebelah tengen kok dereng enten. Iki Saubah kok durung enek. Niki ngedum napa? Hadir-hadir. Oh kupon nggih. Ha, enggak oleh. Alhamdulillah, tak dongake kabeh itu hadiah hadir. Nggih, hadire entuk hadiah mbok. Angsal muga-muga insyaallah. Niki hadiah hadir, hadiah utamane napa? TV. Hah? Pajero. Oh, panas yo benjero nggih. Niki biasane nek Pak Slamet niku semangat hadiah rondo, semangat. Wah nek goriane ra pati-pati. Ngaten Pak Slamet nggih, alhamdulillah. Pon. Lajeng setunggalipun dinten niki Rasulullah ningali kok tengen dereng enten Saubah. Lajeng Rasulullah tanglet, "Aina Saubah? Saubah ning endi?" Lajeng sahabat niku jawab, "Mboten ngertos ya Rasulullah. Piyambakipun dereng dugi." "Eh, ning ngingetono aku, aja ngingeti sing kedum kuwi." Sing cerita aku kok wis ben ngedum sak karepe cah SDN Dono Yudane kok nggih. Yen sewu. Lajeng ketika salat ajeng dimulai niki Rasulullah sik dinteni sik. Nggih, dinteni sik. Sekedap. Akhire nyun sewu, dintosi sampai meh telas wayah subuhipun kok dereng dugi. Akhire Rasulullah ya wis ae salat sik. Begitu bar salat tangket sing ngerti omahe Saubah sapa? Lajeng salah sunggalipun sahabat jawab, "Kula ya Rasulullah, kula ngertos." "Ya wis. Aku terno ning omahe Saubah." Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dipun anter kali sahabat ngeteraken wonten dalemipun Saubah. Ternyata nyuwun sewu. Entek le kupon le. Oh, sih, ya wis. Iki sing tuwa-tuwa kaya ana sik, ah kancamu malah sing mbok dumi piye? Lajeng Saubah niki ternyata nyuwun sewu. Griyane Saubah ketika Rasulullah melampah saking masjid teko ngomahe Saubah, Pak. Niku mlaku 3 jam, Pak. 3 jam. Kira-kira nek jenengan mlaku keng bendo ngetan mriko, 3 jam niku dugi pundi, Pak? Heh? Jawa Timur. Kuwi numpak apa Jawa Timur? Bis niku, Mbah. Mboten nek mlaku kira-kira teko pundi? Sumber Lawang. Tesih mele. Lah ya Sumber Lawang iki pore ya Sragen to, Dede. Misale Sumber Lawang lah nyun sewu, mlaku 3 jam teko masjid. Niku bendina dilakoni, bahkan piyambakipun mboten nate mboten salat jamaah. Niki luar biasa nyun sewu. Ketika dugi sampai griyane Saubah lajeng godhog-godhog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing dugi niki seorang perempuan disanjangi kali Rasulullah, "Aina Saubah? Saubah ning endi?" Lajeng dhek jawab, ya Rasulullah kula garwane Saubah. Saubah niku ndek dalu mantuk king salat Isya dugi griya let sekedap sedo ya Rasulullah. Niki pun dikubur kalih tonggo. Lajeng kuburane ndi diparani didongake kalih Rasulullah. Lajeng Rasulullah wangsul tanglet malih kalih garwane. Saubah ketika arep mati kuwi dheke enek sing aneh apa ora? Lajeng dijawab, mboten enten ya Rasulullah. Ning ketika nazak kuwi Pak Slamet dikai loro le. Pak Slamet kai loro. Hadiahe rondo kok ya loro no. Tapi ketika nazak, ketika sakaratul maut, Saubah menika ngendika tigang kalimat sing kula mboten mangertos. Siji, Saubah menika ngendika ngopo ora luweh adoh. Loro, ngopo ora sing anyar. Telu, ngopo gur separuh. Lajeng piyambakipun sedo ya Rasulullah. Lajeng Rasulullah menika tersenyum lajeng sanjang, ngertiyo. Rikala Saubah ngendika ngopo ora luweh adoh, dhe'e diduduhke pahalane wong nindakake salat jamaah neng masjid. Karena ngerti ganjarane salat ing masjid iki kuatah pirang-pirang, dhe'e sih gelo ngopo ora luweh adoh, upama luweh adoh ganjarane ben luweh kathah Pak nyun sewu. Padahal mlaku wis 3 jam le Pak nyun sewu. Ternyata jek kurang adoh. Lah awake dhewe niki Pak, masjid cedhak, dalane alus, lampune padang, pit motor duwe karek mancal. Kadang-kadang do wegah neng masjid. Niki sing ra menarik neng masjid nopo? Nopo sing ra menarik ten masjid? Heh? Salat e. Padahal nyun sewu, ketika jenengan ngerti pahalane salat jamaah niki luar biasa. Kira-kira nek salat salat ngoten niku Pak nyun sewu. Awake dhewe niki nek salat ijen, kira-kira ken kusuk, gampang napa susah, Pak? Gampang napa susah? Susah, Pak, model awake dhewe ngeten iki. Aja meneh kok jenengan kula sing dianggap ustaz niku lho. Salat kusuk niku nek dhewe nggih angel, Pak. Mula nek salat kusuk niku angel, sing paling aman napa? Salate jamaah, Pak. Niku sing paling aman. Sebab nek salat jamaah, Pak nyun sewu, enten imam kalih makmum, kok ndelalah sing kusuk imam tok. Pak sinten po? Pak Wandi, Suwandi. Sing imam Pak Suwandi, sing kusuk Pak Suwandi tok. Liyane ora kusuk. Eh Jumadi sikile gathoke Jumadi ngono mau. Misale. Ora. Maksude gen gathok nggih. Yen sewu. Oh niki imam niku memang harus tegas ngoten niku Pak, karena dia bertanggung jawab. Mulai Jumadi kan dan ini ayah kan jadi imam. Tenang, mungkin itu jatah double Pak Jumadi. Delalah kok mboten enten sing kusuk makmume, sing kusuk gur Pak Suwandi tok misalnya nyun sewu. Pak Suwandi sing salat tenan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niku imame masjid Mutakin apa pundi? Oh nggih. Kurang luweh ngoten niku nggih. Nyun sewu. Ketika niku sing khusuk Pak Jumat, Pak Suwandi tok liyane mboten, niki pun kabeh diitung khusuk. Sugeng arep ora khusuk ditulis khusuk. Jumadi sing sikile ora gathuk khusuk ngono kuwi. Nyun sewu. Apal aku ngerti kok nggih. Nggih. Selamat sing manggone ngarep nggih. Diitung kok rondo. Khusuk nyun sewu. Sinaosa jane mboten khusuk, Pak. Delalah jenengan salat jamaah ten mriki, imame mboten khusuk. Delalah imame Pak Suwandi mboten khusuk, arep mangkat delalah diseneni bojone sik. Ha teko omah, teko masjid salate mboten khusuk. Sing khusuk gur makmume siji tok. Misale oh Jumadi. Sing kusuk Jumadi tok, liyane mboten enten sing kusuk. Iki nggo contoh Jum rasa ngleling kok terus beda. Yen sae. sing kusuk Pak Jumadi tok niki nyuwun sewu sedaya diitung kusuk Pak niku penake nek salat jamaah nek salat ijen yo angel kan kusuk wong kula niku nate Pak kula niku salat jamaah niku kusuk niku ndelalah yo angel kula niku ndelalah yo telat ndelalah ning sop kedua salat niku jane wis tak rem-rem ke tenan kula yo tak Allahu akbar meripat ki tak rem-rem ke tenan Pak. Ah begitu bar maca niku kula melek ndelah ngarep niku enek sing nggo kaos Pak. Nggih, kaos niku enten tulisane. Yang baca ini monyet ngono kuwi. Aku yo maca mak jedul aku yo kaget wah kere ndarek aku kethek cah iki aku yo ngono. Padahal wayah salat Pak. Nah kadang-kadang ngoten niku, mulo ken kusuk niku angel. Tapi nek jamaah insyaallah diitung khusuk Pak. Kula niku nate jaman biyen niku Pak nyun sewu. Kula niku gadah ponakan Pak. Ponakan kula niku jane umure wis 20 taun ning kelakuane jek kaya cah 3 taun Pak. Dadi napa? Ora patek genep nggih. Ora gur 90, 86 dheke kuran. Nggih. Niku nek dhisik niku senenge rambuté niku gondrong, nek ken cukur angel. Rambuté niku dawa. Nek wudu niku Pak nyun sewu, sirah niku ditelesi kabeh ngeten niku. Ha tau salat jejer kula, kula pun bacut Allahu Akbar dhewe ning sebelah kula. Wedhe-wedhe ngeten iki. Nyiprat-nyiprat kabeh. Kula salat niki yo wah getep-getep niku. Ora tak setek-setek kok, ora tak setek salat. Ora disetek. Nyiprat-nyiprat. Titenono bar salat tak setek kowe wis ngoten niku. Wis ora kusuk kula tak akoni. Begitu rampung assalamualaikum melayu dhisik cah niku. Nah niki nyuwun sewu. Mula khusuk niku angin. Nggih, mula nggih niki salat jamaah. Ngoten nggih. Ngoten sik weh. Ngemengke kapan-kapan disambung malih. Nyuwun ngapunten enten kirange akhir dari alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk

kami. Janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisi-Mu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah, Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hadis.

0: FM. RTS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
1: Walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun.
0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Wa'alamu.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: kafirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.